0: penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugiandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604. Didukung juga heli Panther HS-1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husdrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat. Laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Pulau Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahan.
8: Ketidakdimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Pulau B ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Pulau B. Okay. Sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Tomorrow's ASEAN is just a brilliant opportunity for our players to come together
3: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
3: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
3: Kedati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang gak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting,
17: Apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Nadara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kutai Barat mengusulkan pembangunan gudang logistik permanen pada 2027 untuk meningkatkan keamanan penyimpanan sarana dan logistik penanggulangan bencana. Kepala BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono mengatakan gudang permanen dibutuhkan karena BPBD tidak hanya menyimpan peralatan penanganan bencana, tapi juga logistik seperti beras dan sembako. Menurut Yudianto, pembangunan gudang telah direncanakan pada 2026 dan diharapkan dapat direalisasikan secara permanen pada 2027. Ia juga menjelaskan, gudang harus memiliki kondisi yang memadai untuk menjaga keamanan logistik, terutama bahan pangan. Yudi menambahkan aktivitas BPBD yang lebih banyak dilakukan di lapangan membuat kebutuhan sarana dan prasarana termasuk gudang logistik perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional penanggulangan bencana. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Ududu, udah kaya tuh tas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
4: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
3: Ih, Jeng kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran. Anakmu lebih tinggi daripada anakku.
4: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda.

Indonesia, mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya

0: konsisten di dalam, kebajikan di dalam, kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Samarinda. Pro 1.
3: Aduh mas, masa gak ngerasa sih kalau hampir nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
4: Yaelah, belum kena kok mbak.
3: Aduh mas, kalau gitu saya mau turun aja.
4: Jangan mbak, kan belum sampai. Ongkosnya juga belum dibayar.
3: Ya udah kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang mendengarkan di aplikasi tentunya di RRI Digital ya. Ya, di kesempatan pagi hari ini edisi Jumat 25 September 2026 kita mengetengahkan program Halo RRI. Ya, sebagaimana di hari Senin, Rabu dan juga Jumat ini kita ngambil topik bagaimana keluhan dari masyarakat tentunya ya. Kalau kita mengkerucutkan maksud kami di tengah air bersih dan udara yang segar, dua hal yang seharusnya menjadi kebutuhan paling dasar ya dalam kehidupan justru terasa semakin seperti barang mewah ya di Kalimantan Timur. Di tengah kemarau, masyarakat di sejumlah wilayah harus berhadapan dengan keterbatasan air bersih, sementara di sisi lain kabut asap dan kualitas udara juga menjadi perhatian. Ya, padahal Kalimantan selama ini dikenal sebagai hutan, banyak sungai dan sumber daya alam yang melimpah. Ironisnya, memang ketika air yang melimpah di catatan peta belum tentu mudah diakses di keran rumah masyarakat luas. Dan ketika udara seharusnya menjadi sesuatu yang gratis, masyarakat justru harus mulai berpikir tentang asap, kualitas udara yang dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Dan ini yang menarik kami catat atau dari kami capture ya dari laman mak-mak milenial ya disebut, bahkan di salah satu sekolah swasta di Samarinda banyak juga menggelar kegiatan di luar kelas ya. Ini menjadi hal yang semacam lumrah ya kalau di asap kabut seperti sekarang ini. Bahkan kami capture sendiri dari grup-grup orang tua wali ya, seperti kami salah satunya, kami tidak ingin menyebutkan nama ya, menyebut bahwasanya bagus kegiatan luar sana sudah tidak diaktifkan lagi seyogianya. Bahkan sekolah anak-anak emak-emak ini sendiri yang masih TK nggak libur, jadi meliburkan diri saja dari Senin hingga sekarang, bahkan alasannya sampai izin keluar kota. Padahal dia ini stay di rumah, maka bahkan anak-anaknya sendiri ada yang batuk bahkan pilek ya karena bau asap seperti sekarang ini. Bahkan sekolah anak-anak yang acara lari pagi bahkan tidak diikutkan wali muridnya karena tidak saking excitednya ya di kegiatan untuk belajar luar di luar kelas tentunya. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda pendengar? Anda bisa berngobrol ya di Halo RRI ini, solusi apa suara Anda, solusi bersama tentunya di 0541743495 atau di 0541736566. Pun halnya dengan pelayanan publik seperti KTP elektronik. Sempat Bapak Andri kalau tidak salah di Samarinda berucap bahwasanya apakah diperbolehkan KTP elektronik itu difotokopi ya. Nah, jawabannya dari laman Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwasanya fotokopi kartu elektronik pada prinsipnya masih dapat digunakan sepanjang memang diperlukan dalam pelayanan, dilakukan secara bertanggung jawab serta memperhatikan keamanan dan pelindungan data pribadi. Ya, di sisi lain, Dirjen Dukcapil terus mendorong verifikasi data secara elektronik dan juga digital termasuk melalui identitas kependudukan digital atau IKD ya, melalui card reader dan juga web service ya maksud kami. Artinya, yang perlu dirubah bukan hanya cara masyarakat membawa identitas, tetapi juga cara lembaga yang memintanya, bahkan yang memverifikasi, bahkan menyimpan dan harus melindungi data masyarakat yang memiliki kartu elektronik ya. Jangan sampai KTP sudah digital tapi fotokopinya masih berkeliling dari satu meja ke meja yang lain tanpa jelas siapa yang menyimpan, untuk apa ya, takutnya ya untuk pinjaman online. Ini yang sangat miris ya di tengah masyarakat kita. Dan itulah yang menjadi kemudian bagian penting di selamat apa Halo RRI pagi ini, karena masukan masyarakat bukan sekadar daftar keluhan melainkan potret dari apa yang mereka rasakan ya, yang mereka berhadapan langsung dengan pelayanan publik di pagi hari ini atau dalam sepekan ini. Belum lagi soal listrik. Ya, kemarin sudah diulas ya, walaupun kami tidak berhasil mengundang PLN, namun dari sisi pemerintah provinsi dalam hal ini dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Dinas Bambang Arwanto segimana rupa menjelaskan bagaimana kuota kita dari hal kelistrikan, dari apa namanya desa kita yang teraliri listrik sudah dijelaskan ya di kesempatan kemarin bersama Ahmad Junaidi yang dipresenteri oleh Ahmad Junaidi. Ya, tadi kami ingin mengulang sedikit dari statement masyarakat di Senin dan Rabu kemarin, seperti contohnya Pak Bu Mamat dan Bu Hanya dari Kutai Barat, bahkan Anubra hingga Bu Ria, dan juga sama-sama menyoroti masalah kelistrikan ya. Ada yang mempertanyakan pemadaman, ada yang menyebut pemadaman berulang, bahkan ada masyarakat yang merasa pemadaman seperti datangnya berjamaah. Ya, secara khusus juga Ibu Ria Fauzi di Samarinda secara khusus menyoroti wilayah Sungai Dama yang menurutnya sering mengalami pemadaman setiap kali menjelang maghrib. Ya, keluhannya sederhana, masyarakat tidak selalu menuntut listrik tidak boleh padam, tetapi mereka meminta informasi apa penyebabnya, berapa lama dan kapan normal kembali. Ini yang juga dirasakan RRI ya, kadang biar pet juga ya di kalau kita beroperasional di RRI juga. Ya, perusahaan listrik negara juga sendiri menyediakan saluran pengaduan melalui PLN 123, bahkan melalui PLN Mobile serta saluran resmi lainnya ya, termasuk informasi gangguan dan pemadaman yang terencana. Jadi kalau listrik mati, setidaknya jangan dibiarkan informasinya ikut mati harusnya, karena perusahaan sekelas milik negara harusnya memiliki humasnya, juga diberitahukan juga lah melalui media mainstream seperti medsos, mereka harusnya ikut aktif lah. Jangan sampai kalau media mainstream lain sudah bersurat ya, tanggapannya cuma karena mesin mati, kerusakan mesin. Nah, ini bukan jawabannya, tapi harus konkret apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan listrik negara, karena yang membuat masyarakat semakin kesal terkadang bukan hanya lamanya pemadaman, tetapi ketidaktahuan tentang apa yang sedang terjadi. Nah, harusnya ini juga menjadi masukan ya dari perusahaan milik negara, dalam hal ini perusahaan listrik negara. Kalau dari sumber remuner energi daerah penghasil, masyarakat menanyakan manfaat seperti Bung Mamat dan juga Bung Hanya yang memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi secara makro ya, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya energi di Kalimantan Timur. Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak batubara yang dihasilkan, tapi sejauh mana sumber daya tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat daerah. Bung Hanya juga menyinggung kesempatan kerja, karena masih ada keluhan tentang tenaga kerja ya dari luar daerah, sementara sebagian pemuda lokal masih mencari pekerjaan. Ini sudah menjadi pertanyaan dari hal tata kelola sumber daya manusia dan pembangunan, bukan sekadar soal tambang. Jika kalau sumber daya alam diambil dari daerah, masyarakat wajar bertanya, apa yang kembali ke daerah? Apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat daerah sendiri? Di sisi lain juga ya pendengar ya, kami ulas kembali terkait jalan dan juga parkir serta infrastruktur, jangan hanya di atas kertas. Bung Anugrah misalnya dari Samarinda mempertanyakan rencana pelebaran jalan M. Said ya, terutama di sekitar Lampu Merah di sana. Sementara Ibu Lilis dari Sempaja menyoroti kondisi jalan Pramuka di pertigaan Perjuangan, khususnya soal penerbitan parkir ya, bahkan untuk marka jalan. Ya, kedua keluhan tersebut ini berbeda tetapi ujung-ujungnya sama. Masyarakat memerlukan jalan yang berfungsi, bukan jalan yang selesai dibangun. Kalau rata-rata jalan sudah dibangun, drainase sudah dibangun, nyatanya dibongkar kembali. Itu salah satunya di jalan Juanda ya. Ya, cuma itu karena drainase yang sudah cukup lama akhirnya direvitalisasi kembali. Ya, dua keluhan ini berbeda karena ketika badan jalan sudah tersedia tetapi sebagian ruang terpakai untuk parkir sembarangan, maka yang terjadi adalah kemacetan. Jalannya ada tapi ruang bergeraknya yang hilang ya. Anda bisa berstatement kembali di 0541736566 atau di 0541743455 atau di line WhatsApp kami 0811-554-9796 bersama saya juga Rizky Mulyanta dan juga Bung Adil dan juga Bung Ilham ya di kesempatan pagi hari ini. Ini dari Japri, jalur pribadi dari Bung Hanye yang kami terima di 0811-554-9796. Alhamdulillah untuk akses jalan ke Kecamatan Long Apari sudah tembus ya, semacam double garden atau mobil double garden sudah sampai ke Tiong Ohang ya. Jalan Long Pakak di Tiong Ohang sudah bisa dilalui saat musim kemarau. Dari laman media mainstream ya, di media sosial, jalur darat Long Pakak di menuju Tionghoang kini sudah dapat dilalui kendaraan berdouble gardan pada musim kemarau ini. Akses ini menjadi jalur alternatif yang penting ketika debit Sungai Mahakam surut. Pemerintah Provinsi Kaltim bersama dengan Pemkab Mahakam Ulu terus berupaya memperbaiki serta membuka akses agar distribusi logistik serta mobilitas masyarakat menuju Tionghoang semakin lancar. Ya, sumber ini dikirimkan langsung oleh Bung Hanye ya, terkait apresiasinya terkait jalur darat ya, terkait mobil double garden yang sudah bisa menggunakan jalur kendaraan darat dari jalan Long Pakak ke Tionghoang ya, saat kemarau seperti sekarang ini. Nah, ini yang sumbernya sudah menelpon kami di sambutan pagi hari ini, Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Siap.
1: Mairski kemudian apa?
0: Okay.
1: Terima kasih gini penjelasan dari apa Bisduk Capil tadi ya, mm-hmm. tentang apa namanya chip, fungsi chip ya yang di belakang itu, mm-hmm. kemarin juga sempat ditanya ke Bu Deni katanya lebih baik kalau yang berkompeten yang menjelaskan. Ini kan ada jawaban walaupun hanya tertulis kan,
0: yeah.
1: itu daripada orang-orang yang apa, ini kan banyak orang-orang yang menyampaikan yang bukan tupoksinya, itu kan jelas. Itu aku juga mau bertanya ini, bolehkah Amai Rizky saya bertanya?
0: Silakan.
1: Maklum saya ini kan orang kampung Bodoh Krongo. Nah, tadi Bang apa Rizky ada mengatakan drainase. Apa sih perbedaan apa namanya drainase dengan kanal? Nah, maklum kami ini kan orang-orang ya, sekali lagi orang kampung bodoh. Nah, tetapi jangan sampai kami apa namanya termakan kata-kata orang yang lebih bodoh daripada kami kan. Nah, supaya kami tidak lebih bodoh lagi dari orang apa yang mengatakan antara apa drainase dengan kanal itu. Nah, alhamdulillah apa namanya Pak Kadis kemarin sudah mau berdialog di RRI Pro 1 Samarinda, luar biasa Pak apa namanya Arwanto. Gaya bicaranya hampir mirip-mirip dengan apa namanya Pak Faisal ya, mantan Diskominfo Kaltim,
0: yeah.
1: mengalir. Nah ya, kita berharap mudah-mudahan kadis-kadis yang lain juga mengikuti jejak Pak Arwanto dan Pak Faisal yang mau berdialog sama dengan ini ya, ibu ini apa, ibu yang dari apa Diskominfo yang baru ya,
0: Bu Ririn ya, Bu Sari Dewi.
1: Iya, mudah-mudahan kita diikuti lah. Jadi tadi cerita PLN ngalih Bang, PLN ini mereka-mereka ini kan PLTU-nya kan kalau saya dengar-dengar kan beli pakai batu bara yang murah, kalori rendah. Paham aja kalau kalori rendah itu kan itu kualitasnya ya begitulah jadinya. Nah, jadi saya berharap kepada dari SDM bagaimanalah ke depan ini, lampu PLN sudah mau apa menjangkau ke daerah-daerah pelosok pedalaman perbatasan. Ya, kita berharap kalau bisa di selain apa yang sekarang dibangun dam di Sungai Boh itu oleh apa perusahaan Tiongkok itu ya, juga kita bersiap-siap juga dengan pembangkit-pembangkit yang baru, untuk pembangkit-pembangkit cadangan. Jangan sampai seperti yang sekarang ini, pembangkit yang satu bermasalah akhirnya jadi masalah, macet semua. Tapi kita harus punya apa pembangkit cadangan, baik itu yang pakai batu bara maupun dengan apa diesel. Itu harapan kami sehingga masyarakat ini tidak apa namanya terdampak. Ayo, pedagang-pedagang juga terdampak. Bang Rizky, kalau sudah sore-sore itu apa namanya padam lampu, aku lihat pemilik warung itu duduk melongo ya, dengan lilinnya itu mirip orang yang apa namanya tunggu kesugihan gitu. Nah, Bang iya apa Bang Rizky, nah jadi kita berharaplah apa namanya, apalagi orang mau transfer uang, mau beli voucher, macam-macam lah transaksi itu juga terganggu dengan apa lampu yang biar pet begini. Nah, seharusnya PLN ini karena mereka adalah perusahaan negara, perusahaan tentu perusahaan negara ini kan orang-orang yang profesional, orang-orang yang pintar. Tetapi kenapa kok begini jadinya apa listrik kita ini seperti begini kan? Itu amai Rizky.
0: Siap.
1: Nah, alhamdulillah itu Dedi Timang tuh sering mengabarkan di apa media sosial tentang air di Kabupaten Mahkam Ulu, tepatnya di Long Apari. Setiap hari beliau itu dengan apa yang satu di Long Panai, Manggaris. Alhamdulillah jalan akses jalan sudah tembus. Cuman ya mobil-mobil double gardan. Ya kita berharap jalan tersebut betul-betul dibangun yang layak. Artinya kalau bisa cor beton lah, dicor. Nah, kiri kanan tidak dibikin drainase. Nah, apa masyarakat Long Apari sana, saya yakin mereka-mereka di sana pasti sebagian orang-orang mampu. Nah, saya yakin mereka jalankan mobil yang ini, mobil yang harga 8 miliar juga mereka mampu beli. Nah, tetapi kalau tidak ada akses jalan, ya susah bang. Itu. Jadi kita berharap pemerintah pusat tolong memperhatikanlah akses jalan ke daerah Long Apari, sehingga ya jangan sampai masyarakat itu kalau sudah ada musim kemarau mengeluh, musim banjir besar mengeluh lagi, apa macam. Tetapi dengan ada alternatif lain, ya masyarakat bisa lah biar begamatan kan lewat jalan darat. Itu kalau memang tidak bisa di aspal, ya dikasih apa agregat lah supaya kuat. Nah, supaya apa namanya baik, tetapi ya memang itu tidak apa simsalabim, memang perlu waktu yang lama. Nah, itu ya ada hikmah juga no, Bang Rizky, kemarau ini untuk warga Long Apari kan. Itu jadi mudah-mudahan lah pemerintah Kabupaten Mahkam Ulu, pemimpinnya, para pejabatnya selalu sehat.
0: Amin.
1: Nah, apalagi dalam memperhatikan apa namanya keluhan-keluhan masyarakat di daerah perbatasan. Bang Imran yang pernah berhenti RRI apa SP Long Bagun untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di sana. Itu jadi biar orang-orang pusat itu tahu, supaya mereka tidak kelahi aja di pusat sana, haur ke MK, haur masalah ijazah aja. Mereka tidak pernah memikirkan apa namanya keluhan-keluhan kita di daerah apa di daerah ini. Sementara SD apa SDA kita dikeruk dibawa ke sana kan. Kan kasihan juga kita-kita di sini. Nah, melalui RRI inilah menjadi corong apa masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Nah, ini juga masalah akses jalan darat yang dari perbatasan Kubar menuju ke Kubar ini. Ini kemarin kan sudah ada jalan, sudah proyek itu. Ini kok macet-macet lagi. Nah, apakah memang proyek multi-use itu dia bikin misalnya 5-6 kilo, nanti tunggu tahun belakang lagi atau bagaimana? Nah, sementara masyarakat ini kan perlu jalan yang bagus, jalan yang layak itu. Nah, ini tolonglah apa namanya dari balai jalan, tolong ini juga diperhatikan. Nah, masyarakat ini tidak tunggu hari ini apa tunggu besok, kalau bisa ya dikerjakanlah mulai sekarang itu. Jadi itulah harapan kami. Yang terakhir, kalau kemarin ada dialog dengan Pak apa namanya Arwanto, kepala SDM Kaltim, tentang lampu jalan. Saya jujur saja, apa yang saya sampaikan, Pak Arwanto kan dengan rombongan sering menginap di Hotel Lopeta. Itu mulai dari simpang bundaran Simpang Raya menuju ke Mencimai apa Raja Basuki, itu gelap gulita. Oh, bagaimana ini? Nah, sementara kalau kita lihat pejabat-pejabat Kabupaten Kutai Barat itu kan pakai mobil-mobil yang mahal. Nah, tetapi bagaimana pemerintahnya kok tidak bisa memperjuangkan pengadaan lampu penerangan jalan? Itu. Ini kan masyarakat. Kami ini kan meminta begini, kami juga bayar voucher apa di voucher itu, baik yang apa? Manual maupun yang digital, bayar PJU penerangan jalan umum. Tapi masih gelap gulita begini, bagaimana ini? Tapi ada juga pikir-pikir no, Bang Rizky, jangankan penerangan jalan, yang untuk hari-hari saja macet-macet. Selamat pagi, santai kawan.
0: Terima kasih Bung Hanya, di selamat pagi ini luar biasa sekali ya, terkait bagaimana perbedaan ya di tadi di awal, terkait perbedaan drainase dan kanal. Secara garis besar sih Bung Hanya ya, kalau secara makro, kalau kanal itu cakupannya luas ya, untuk transportasi, pelayaran, pasokan air tentu, atau pengendali banjir. Kalau drainase ya kita tahu dari Bung hanya sudah tahu sisi kanan sisi kiri paret ya, dan perumahan perkotaan bahkan di jalan protokol itu ya secara sederhananya lah drainase dan kanal. Ya, mudah-mudahan para kepala dinas yang berdiskusi atau berdialog bertalkso di area ini juga hal sama yang dibicarakan Bung hanya tadi, seperti Bung Pak Babang dan juga Bung Pak Faisal, bahkan Bu Ririn sering-sering hadir lah dalam hal berdialog bersama RRI. Nah, terkait PLN tadi juga terkait harus menjangkau ke daerah perbatasan, daerah terpencil yang harapannya ada pembangkit listrik cadangan agar masyarakatnya tidak terdampak, tidak terganggu lagi kegiatan masyarakat sehari-hari dari segi ekonomi, sosialnya. Dan tanya juga kepada PLN, kenapa masih terjadi seperti sekarang. Ini yang kita harapkan juga, kita akan terus komunikasikan kepada perusahaan listrik, baik itu tertulis maupun secara jalur pribadi ya, di sepanjang pagi hari ini tentunya. Dan di jalan Longapa disebutkan tadi sudah sangat tembus dengan double gardan, yang harapannya pemerintah memperhatikan akses jalan agar dapat membantu mobilitas masyarakat. Ya, melalui RRI harapannya menjadi corong untuk masyarakat daerah kepada pemerintah pusat mempertanyakan rek akses dari Kubar yang proyeknya masih mangkrak atau mangkrak ya, lampu jalan tidak dikatakan bukannya juga di beberapa titik di Kubar masih belum ada penerangannya. Hal menarik juga di tengah masyarakat yang tengah diperbincangkan di media sosial ya, kita sedikit ke nasional nih, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong ya. Ombudsman Republik Indonesia membongkar dugaan keberadaan bangunan klaster mewah berstandar apartemen yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan ya. Temuan ini mengejutkan serta memicu dugaan adanya praktik komersialisasi pemberlakuan khusus di lapas. Ya, melalui keterangan resminya, anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut ditemukan di kawasan belakang lapas yang terpisah dari blok hunian yang narapidana pada umumnya di lokasi tersebut, dan tim menemukan lebih dari 10 unit kamar terpisah ya, dilengkapi fasilitas rumah tangga lengkap, bahkan dengan layaknya dengan hunian pribadi. Bahkan ada seperti sofa, televisi di sana, kulkas, dapur, hingga pendingin ruangan atau air conditioner. Dan memberikan keterangan lokasi sidak, selain fasilitas kamar, Ombudsman Republik Indonesia juga mendapati adanya minuman keras di dalam kulkas dan beberapa mobil mewah yang terparkir, serta area simulasi golf dan gym yang sedang dibangun. Pertanyaannya, sesosok siapakah yang menyewa apartemen di lapas tersebut ya, yang di Cibinong itu ya. Ya, penemuan ini sempat menjadi viral, bahkan tegang di media sosial, di upload ya dari media mainstream, karena petugas lapas sempat menghalangi dan menolak akses masuk tim ombudsman sebanyak 2 kali. Ya, berdasarkan keterangan awal ya dari sejumlah warga binaan yang kedapatan menempati area tersebut, mereka diduga membayar sejumlah uang untuk dapat menikmati fasilitas eksklusif ya. Pernyataan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas ya, bahwasanya membantah bahwa bangunan itu merupakan sel mewah sewaan. Pihak lapas berdalih ya, kompleks tersebut merupakan rumah dinas jabatan pegawai serta bagian dari sarana asimilasi atau edukasi bagi masyarakat atau warga binaan di lapas. Atas temuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izza Mahendra menegaskan telah berkomunikasi dan memeriksa kasus ini secara terbuka dan mengusut tuntas dugaan maladministrasi tersebut. Pertanyaan, apakah di Kaltim juga ada ya? Hingga saat ini kalau tidak salah belum ada laporan ya, temuan resmi dari Ombudsman maupun Kemenkumham terkait adanya klaster-klaster apartemen mewah di dalam lapas wilayah Kalimantan Timur seperti yang terjadi di Cibinong. Namun, isu mengenai fasilitas khusus atau penyelundupan barang mewah berskala kecil seperti handphone, barang elektronik di lapas-lapas besar di Kaltim seperti di Samarinda, Balikpapan, bahkan Tenggarong secara historis kerap ya menjadi sasaran razia rutin internal untuk mencegah terjadinya diskriminasi fasilitas. Saat ini fokus utama pembenahan lapas di Kaltim adalah mengatasi masalah kelebihan kapasitas, overcrowding, dan juga sebagai langkah solutif pemerintah sedang berjalan membangun fasilitas lapas baru berkapasitas besar di daerah Bayur ya, Samarinda, yang dirancang melalui sistem keamanan tinggi demi menjamin standarisasi kelayakan hunian bagi masyarakat binaan atau warga binaan secara merata tanpa adanya keistimewaan. Harapannya ya kita tidak ada semacam klaster apartemen mewah ya dalam tanda kutip di Lapas Kalimantan Timur. Lalu yang marak-marak baru ini juga di media sosial terkait seorang oknum ya, anggota Tentara Negara Indonesia TNI terpaksa harus berurusan dengan data semen polisi militer Denpom 61 Samarinda setelah terlibat adu mulut ya, sengit membentak Kepala Satpol PP Samarinda Anies Swantini. Insiden tersebut terjadi di tengah operasi penertiban warung-warung remang dan kafe ilegal pada Selasa malam tanggal 22 September 2026 ya, tepatnya di Jalan Tekumar. Nah, Tekumar ini nampaknya dekat dengan kantor legislatif kita ya, senator-senator kita yang di sana, Kelurahan Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang. Ya, peristiwa yang sempat rekam kamera bahkan viral di media sosial ini juga bermula saat petugas gabungan Satpol PP Samarinda tengah menegakkan peraturan daerah atau perda terkait peredaran minuman keras atau miras. Saat petugas hendak melakukan penindakan ya, oknum anggota TNI berpakaian loreng mendadak muncul ya, sempat menghadang laju petugas Satpol PP. Dan ia melayangkan protes keras ya, hingga membentak bahkan ke Satpol PP dengan dalih bahwa lokasi penertiban tersebut berada di wilayah dalam tanda kutip wilayah kekuasaannya. Ya, menurut keterangan Anies Siswantini selaku Kepala Satpol PP Kota Samarinda, bahwasanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh oknum tersebut rupanya bukan kali pertama terjadi ya yang diterima oleh jajaran Satpol PP. Setiap kali petugas gabungan menggelar operasi penertiban di kawasan Tekumar, oknum anggota TNI yang sama dilaporkan selalu hadir di lapangan untuk menghalangi proses penegakan hukum dengan alasan serupa. Ya, merespon tindakan anggota yang memicu kegaduhan di publik, melalui press release-nya Komandan Kodim dan Dim 0901 Samarinda Kolonel Infantri Arif Hermat langsung bergerak cepat dengan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat dan juga institusi Satpol PP Samarinda. Pihak Kodim juga menegaskan tidak akan mentoleransi arogansi prajuritnya bahkan bawahannya di lapangan ya. Karena pada malam tersebut tanggal 22 September itu oknum yang bersangkutan langsung ditarik dan ditugaskan atau diserahkan ke Denpom 61 Samarinda untuk menjalani proses hukum militer ya, serta menerima sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Lalu bagaimana tanggapan dari kompleks kantor wali kota di Jalan Kusuma Bangsa? Nah, ini direspon langsung oleh wali kotanya Andi Harun bahwasanya beliau tuh memberikan atensi ya terkait persoalan ini dan nilai insiden tersebut menjadi bentuk bahasanya miskomunikasi. Diterjemahkan oleh orang nomor satu di kota tepian ini adalah miskomunikasi di lapangan. Kendati demikian, wali kota Andi Harun juga memastikan bahwa hubungan kerja sama dengan juga sinergi antara pemerintah kota, Satpol PP, dan juga unsur TNI Polri di Samarinda tetap harapannya terus solid ya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ini luar biasa sekali ya. Kalau ujung-ujungnya sih piring nasi yang diganggu sih. Ya, ini jadi apa hal yang lumrah kalau nampaknya kalau di masyarakat, kalau sudah rahasia umum lagi ya untuk di masyarakat. Bagaimana tanggapan anda mendengar? Di masih ada ketersisaan kita setengah jam ke depan di 0541743495 atau di 0541736566. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI. sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

0: 0811-5544-95. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Game over.
2: Hai, botek-botek kalalai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah bener, mereka cuma nunggu foto kucing sama makanan

September 2026 bersama saya bertugas Rizky Mulyanata, Bung Aidil dan Bung Ilham serta Bunda Carla di Semangat Pagi hari ini. Ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto melaporkan perkembangan terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada Presiden Prabowo Subianto per 23 September 2026. Ya, dalam rapat tersebut Suharyanto menyebut bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan tetap berjalan normal meski kedua provinsi seperti di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah ya meski tebal asap tebal ya akibat karhutla. Menurut dari gangguan penerbangan, menurut Suharyanto, aktivitas masyarakat sehari-hari tidak terdampak asap, lalu lintas pertokoan hingga rumah makan tersebut tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan dipastikan roda kehidupan masyarakatnya berjalan normal, seperti toko-toko dan tidak ada gangguan ya. Itu klaim dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sisi lain, masyarakat di sana semacam mereka berujar bahwasanya sekolah di Kalimantan Barat dan juga di Kalteng tersebut sudah satu bulan ini online. Pam airnya asin, kasus ispa meningkat, penerbangan banyak yang di cancel dan juga terganggu dari harga sayur mayur yang naik ya. Ini diutarakan masyarakat di sana. Ya, di sisi lain ya di Samarinda tentunya udara di Samarinda cukup tidak sehat ya kalau di pagi hari ini. Bagaimana di daerah Anda pendengar, Anda bisa bertelepon di 0541-743495 atau di 0541-736566. Ya, dan tadi informasikan pula di semalam pagi ini para pendengar, cadangan air baku di Kalimantan Timur terus tertekan ya akibat kemarau panjang. Melalui terangan Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda memperketat pengaturan operasi sumber air ya, dan menambah sumber cadangan termasuk membangun dua sumur di Balikpapan yang salah satunya mampu menghasilkan sekitar 10 liter per detik. Ya, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda Gus Agung Guntoro mengatakan pengambilan air dari Waduk Manggar akan disesuaikan ya dengan sisa tampungan agar pelayanan air bersih tetap bertahan hingga akhir tahun. Ya, kondisi ini menjadi perhatian karena produksi Perumdam Tirta Manuntung di Kota Balikpapan hingga kini hanya sekitar 900 liter per detik karena kebutuhan normal saat 1150 liter per detiknya. Sementara Samarinda mulai memasuki status waspada ya terkait kekeringan ya. Dan di sisi lain, dari sisi ketahanan pangan ya pendengar, Perum Bulog Kota, maksud kami kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyiapkan gudang beras baru di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi pangan terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Ya, langkah ini menyusul masih terpusatnya pasokan beras di gudang utama di Kota Samarinda yang melayani 6 kabupaten dan kota. Melalui keterangan resminya, pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kaltim Kaltara, Muzadin Said mengatakan fasilitas baru ditargetkan hadir di Kabupaten Makamulu dan juga Kutai Barat, Kutai Timur dan juga Kota Taman Bontang untuk memperkuat pemerataan stok sekaligus menjaga stabilitas cadangan beras. Ya, di sisi lain Bulog juga menyalurkan bantuan pangan 3 lokasi sekaligus kepada 54.000 keluarga penerima manfaat ya di Samarinda serta memperluas penyaluran beras SPHP sebagai intervensi harga pangan ya di masyarakat luas. Masih kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ya karhutla di Kalimantan Timur, tercatat ada 6.333 hektar dan 1.470 kejadian sepanjang Januari hingga September ini. Ya, kondisi ini mendorong BPBD Kalimantan Timur mempercepat aturan teknis peraturan gubernur sebagai turunan Perda nomor 9 tahun 2024 agar penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih cepat dan tidak terhambat birokrasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano mengatakan regulasi tersebut akan mengatur pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya hingga standar operasi penanganan karhutla lintas instansi. Ya, tekanan terbesar terjadi pada September dan dengan tambahan 2.505 hektar lahan terbakar dalam 3 pekan terakhir ya. Sementara Kabupaten Pasar mencatat kejadian terbanyak dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luas

dampak terbesar pada kebakaran hutan dan lahan dan atau karhutla. Dan di sisi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga membuat pemerintah yang berdekatan langsung dengan kawasan delineasi IKN seperti Kabupaten Banjarmasin Utara memperpanjang pembelajaran jarak jauhnya bagi seluruh peserta didik di Kecamatan Sepaku, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ya, kebijakan ini telah berjalan selama sepekan dan akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara ya di langit-langit Banjarmasin Utara. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banjarmasin Utara Durajat mengatakan kebijakan serupa juga dipertimbangkan untuk Kecamatan Babulu setelah kualitas udara masuk kategori tidak sehat, sementara di Panajam yang berkategori sedang dan Waru yang masih baik, diklaim masih baik ya. Dan sekolah diminta memaksimalkan pembelajaran di dalam ruangan, mengurangi aktivitas luar kelas dan juga mewajibkan penggunaan masker. Tapi nyatanya di Samarinda masih saja ada sekolah yang melakukan kegiatan di luar ruangan. Ini yang agak miris ya. Efek asap ini yang mengendap dari partikel-partikelnya, ya efeknya bukan hari ini dirasa dari anak-anak didik kita di apa sekolah-sekolah kita, namun jangka panjangnya ini yang jadi agak miris. Orang tua atau wali murid ya, banyak yang tidak setuju anak-anaknya berkeliaran di luar ruangan ya, karena masih banyak juga masyarakat yang abai ya menggunakan masker di menggunakan kendaraan roda 2 ya. Karena kita ketahui bersama efek asap ini, ingat ya, efeknya jangka panjang ya, harapannya tidak ada hari tuanya yang terimbas dari asap dari karhutla. Masih di kebersamaan kita di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Ada ketersisa 2 menit lagi ya, mungkin kita closing statement di pagi hari ini. Harapannya dari masyarakat juga kami ulas kembali di Halo RRI kali ini. Satu hal yang paling sering dicari masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik bukan sekadar jawaban atau tetapi kepastian, tetapi harusnya seperti tadi kami sebutkan di awal, seperti KTP elektronik, ada masyarakat yang minta telepon mengatasnamakan Dukcapil, ada pula yang bertanya soal permintaan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ya, di sini masyarakat harus lebih aware menuju satu hal, seberapa jelas informasi resmi disampaikan kepada mereka, dan fotokopi elektronik pada kondisi tertentu masih dapat digunakan sepanjang ada keperluan administrasi yang jelas ya, dan penggunanya yang bertanggung jawab. Mungkin kita sudahi dulu ya Bung Aidil di kesempatan pagi ini. Terima kasih kami haturkan kepada masyarakat yang berpartisipasi di Halo RRI edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Telepon satu-satunya ya Bung Hanya ya di kesempatan pagi ini yang luar biasa tadi sudah menemukan solusi atau mempertanyakan dari kegiatan pelayanan publik yang dirasa tidak cukup untuk masyarakat, karena dalam pelayanan publik masyarakat tidak seharusnya disuruh menebak-nebak ya terkait kapan layanan normal, kepastian apa masalahnya, kepastian siapa yang bertanggung jawab, dan kepastian bahwa suara mereka benar-benar didengar. Berjumpa lagi pada Halo RRI di kesempatan yang berbeda pada hari Senin. Selamat pagi para pendengar semua, dan sesaat lagi suara Anda juga solusi bersama. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi, di program 1 di frekuensi 97.6 FM MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawara. Kembali lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah kita dengarkan tadi tepat pukul 9 Halo RRI ya, Relay Pro 1 RRI Samarinda, saat ini Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah, pendengar, untuk informasi pertama ada di Inforama ya. Ada Pempres KDKMP nomor 82/2026 ditekan segera disosialisasikan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2026 tentang tata kelola koperasi desa atau kelurahan merah putih telah ditekan Presiden dan disegera disosialisasikan. Terkait penempatan manajer koperasi ya, Ferry mengatakan manajer diharap dapat ditempatkan secepatnya. Mereka akan berstatus sebagai pegawai perjanjian kerja waktu tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara selama 2 tahun. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Pur Dundung Abdurrahman sebelumnya mengatakan surat keputusan yang mengatakan manajemen KDMPK telah diterbitkan. Dundung di kantor staf Presiden Jakarta pada Rabu 23 September 2026 mengatakan penertiban SK tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat operasional KDKMP yang telah siap beroperasi.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Baik pendengar, setiap pro 1 sendawar kita akan lanjutkan informasi yang telah kita bahas ya. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Jao Angelo De Sousa Mota, mengatakan para manajer KDKMP akan berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun. Selain itu juga pendengar yang mengatakan status tersebut berlaku selama para manajer menjalankan tugas untuk mendukung operasional KDKMP. Setelah masa kontrak 2 tahun berakhir, pendengar, Agrinas akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan perusahaan. Jika masih dibutuhkan, masa kerja para manajer dapat dilanjutkan.

Nah, pendengar, selain informasi tersebut ya, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada KKP, siapkan 33 kapal di Arafura, tingkatkan produksi perikanan tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan ya 33 kapal perikanan berbendera Indonesia untuk beroperasional di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 718 atau perairan Arafura guna meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional. Saat meluncurkan implementasi kerjasama ya perikanan tangkap Indonesia dan Cina di Tual Maluku, Kamis, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengoperasian kapal tersebut merupakan implementasi kerjasama Indonesia dengan Cina.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong, itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
3: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang.

0: Kamu ini
1: memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
7: Saya, Bu. Malu dong.
8: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
7: Jangan, ah, malu dong.
8: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
9: Say, kita berdua di sini saja ya.
8: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, tiba kita pada pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada alasan FIFA ASEAN Cup 2026 bisa jadi milik Indonesia. Tampil di kandang sendiri dan diperkuat para pemain yang berpengalaman bertanding dalam kompetisi level tinggi, semestinya menjadi modal kuat Indonesia untuk bersinar dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini resmi dimulai hari ini di Hong Kong ya, melalui laga Laos melawan Brunei Darussalam serta Myanmar menghadapi Timor Leste di Divisi 2. Berbeda dengan Piala ASEAN yang dulu disebut Piala AFF, turnamen ini berbagi negara-negara ASEAN ke dalam dua divisi. Tim dengan peringkat FIFA rendah ditempatkan terpisah dari tim-tim papas atas. Jika tim-tim memberikan atas masuk divisi 1, maka tim-tim berperingkat rendah masuk divisi 2. Untuk turnamen ini akan menghasilkan dua juara, yakni juara divisi 1 dan juara divisi 2.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11.02 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di Indonesia Sehat. Untuk informasi pertama ada Kahiyang Ayu ajak siswa TK dan SD Perstiwi biasakan hidup sehat sejak dini. Nah pendengar, penasihat Dharma Wanita Persatuan DWP Sumatera Utara Sumut, Kahiyang Ayu mengajak siswa TK SD Pertiwi Medan membangun kebiasaan hidup cerdas sehat ini melalui kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat germas ceria. Mengusung tema anak ceria bergerak sehat bersama cinta lingkungan, kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah TK SD Yayasan Pertiwi, Jalan Budi Kemasyarakatan nomor 4 Medan. Kegiatan diisi dengan berbagai aktivitas edukasi dan menyenangkan ya pendengar. Kemudian kegiatan tersebut juga mendorong siswa penerapan pola hidup sehat sekaligus peduli terhadap lingkungan.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapati edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendengar Kahiyang Ayong mengatakan Germa Ceria menjadikan sarana untuk membangun kebiasaan positif bagi anak sejak usia sekolah. Kemudian pendengar, menurutnya sendiri penerapan pola hidup sehat tidak seharusnya baru dilakukan ketika seorang telah dewasa. Kebiasaan tersebut perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar anak-anak memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan, aktif beraktivitas dalam sekaligus peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

0: kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan, pesanan nih. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
5: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Hai pendengar, setiap pro 1 sendawar tiba kita pada pukul 11.36 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Pemkab Tangerang sebut 34 titik pembangunan PSU wujudkan permukiman sehat. Pemerintah Kota Tangerang Banten menyebutkan pembangunan 34 titik pembangunan prasarana sarana utilitas umum PSU dan Pemprov Banten selama tahun 2025 guna mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata, sehat, nyaman dan bagi masyarakat. Wali Kota Tangerang Mariono saat peresmian serentak pembangunan program kawasan permukiman, pengembangan perumahan serta peningkatan PSU oleh Gubernur Banten secara daring dari Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Ia mengatakan pemerataan pembangunan tidak hanya terlihat dari infrastruktur besar tetapi juga dari fasilitas yang hadir dengan kehidupan warga.

0: kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh dek.
1: Oh begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke

0: Anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
0: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
2: Wow!
0: Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: kabar? Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan.

0: bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
1: I'm satisfied because we play so well.
0: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
1: We must play.
0: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain tersebut.
2: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
0: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0.

0: L10 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Nasib Wolves Veneto as well.
2: Tim Nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion Jose Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal mengukuhkan keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back Wales dan Davis sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jalan gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur di stand gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Rubem Dias tepat di garis gawang Portugal. Masyarakat pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: Ia normal que hoje até podia estar mais dentro do jogo.
4: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan.
3: Faz criar meu. Faz criar algum sentimento.
2: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
5: As much as you don't want to, the realism of coming to.
4: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dari bola. Tapi saya juga bangga.
5: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini.

0: dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alumni tadi. Pasti ya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri.

Angelina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amrinita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 35 medali, lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali, Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah, pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat bersama Masjid Al Maruf dan juga bergabung bersama Pro 4 RRI Samarinda.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل طاعته مفتاحا للنجاح التام وسببا للفوز العظيم أمر فيها رسله وأنبياءه ورغب فيها أولياءه وأحبابه والله ولي المتقين أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة طاعته وعبادته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أحبوا ربهم وأطاعوا رسولهم وحفظوا سنته وعملوا بها وما عند الله خير للأبرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar pada Jumat hari ini, kami selaku khatib menghimbau untuk pribadi kami dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenarnya, takwa di dalam ucapan-ucapan kita, takwa di dalam setiap apapun yang kita dengar, takwa di dalam seluruh aktivitas kita, takwa di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa kita termasuk dalam firman Allah yang sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang semasa hidup di dunia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Janji Allah, itulah surga yang akan kami wariskan, surga yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan Allah sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan Allah berikan kepada kita berupa panca indera serta pemberian-pemberian anugerah yang Allah tak berikan kepada makhluk-makhluknya yang lain, dengan tujuan agar manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk menghadapi segala macam musibah, menghadapi segala macam ujian yang datang dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah ciptakan manusia dari tetesan sperma,
kami akan uji manusia. Maka kami jadikan buat manusia pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan kepada Allah, berjanji setia kepada Allah dengan ucapan amanna billah, kami beriman dengan Allah, maka dipastikan manusia tersebut menjadi hamba-hamba Allah. Maka dia dipastikan telah masuk ke dalam suatu sistem, masuk ke dalam sebuah lingkaran yang tidak akan keluar dari lingkaran dan sistem tersebut, melainkan hamba Allah yang telah mengikrarkan keimanannya akan diberikan ujian dan cobaan dari sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan hamba yang telah mengikrarkan keimanannya dengan Allah diberikan ujian dan cobaan agar Allah mengetahui mana iman seorang hamba yang telah mengikrarkan janji setia kepada Allah, mana imannya yang benar-benar putih, sejati dan murni, dan mana iman yang dusta, yang bahkan imitasi. Oleh sebab itu, tidaklah setiap hamba-hamba Allah yang telah mengikrarkan janji setia amanna billah, tidaklah dia keluar dari dunia, melainkan pasti dan pasti dia akan mendapatkan ujian dan cobaan dari sang pencipta untuk membuktikan keimanan yang telah ia janjikan kepada Allah dengan tujuan imannya benar ataupun dusta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ujian yang datang dari sang pencipta yaitu Allah, ada kalanya ujian itu sifatnya tidak menyenangkan, ujian yang sifatnya mengecewakan, ujian yang sifatnya membuat kita sedih. Anak istri kita pun sedih, sanak famili keluarga pun sedih, bahkan masyarakat pun sedih. Maka ujian yang tak menyenangkan ini, Al-Quran memberikan beberapa peristilahan. Terkadang Al-Quran menyebutnya ujian yang tak menyenangkan itu dengan istilah imtihan, fitnah, yang Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 17 dan 22 kali. Terkadang Al-Quran menyebutnya dengan sebutan bala, musibah, yang Al-Quran sebutkan sebanyak 11 dan 46 kali. Dan yang paling sering Al-Quran menyebutnya dengan peristilahan azab, yang disebutkan sebanyak 399 kali. Ketika seorang hamba yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, maka dia siap menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang dari sang pencipta untuk membuktikan kualitas keimanannya tersebut. Dan Allah jauh-jauh hari telah memberikan kita solusi, memberikan kita jalan di dalam setiap menghadapi ujian, di dalam setiap menghadapi musibah. Allah memberikan jalan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita atas musibah, atas bala, atas ujian yang datang silih berganti dari sang pencipta itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka-mereka yang sabar atas ujian yang silih berganti datang dari sang pencipta, maka mereka-mereka yang sabarlah yang mendapatkan nilai tertinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah sifat sabar dalam menghadapi segala macam ujian
dan musibah yang datang silih berganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharap kepada Allah, semoga ujian yang kita hadapi diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah turunkan hujan di tempat kita dengan hujan yang penuh rahmat, hujan yang penuh berkah, hujan yang penuh dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah kita keluar daripada kemarau ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridha, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pun itu terpancar kepada kedua orang tua kita, sehingga tidaklah orang tua kita yang telah tertanam di alam barzakh pun mendapatkan ampunan, ampunan, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Lisal muslimina fastaghfiru.

ada sesuatu, cukup minta maaf, sholat, luruskan dan dirapatkan.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Pro 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Perumbulo Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyiapkan gudang beras baru di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi pangan terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Langkah ini menyusul masih terpusatnya pasokan beras di gudang utama Samarinda yang melayani 6 kabupaten dan kota. Pimpinan wilayah Perumbulo Kanwil Kaltim Tara, Musasdin Said, mengatakan fasilitas baru ditargetkan hadir di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur dan Bontang untuk memperkuat pemerataan stok sekaligus menjaga stabilitas cadangan beras. Di sisi lain, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan 3 alokasi sekaligus kepada 54.000 keluarga penerima manfaat di Samarinda serta memperluas penyaluran beras SPHP sebagai intervensi harga pangan. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang

RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih temani ruang dengar Anda dengan sajian Samarinda siang hari ini. Pendengar, tentunya masih kami hadirkan kepada Anda informasi-informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia maupun dari daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama, pendengar, datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri kabar hoax pemadaman internet nasional. Dan hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo. Di mana pendengar, kabar hoax dengan judul surat peringatan itu beredar

dalam bentuk unggahan dokumen yang mengatasnamakan Kemkom Digi, dan dokumen itu menyertakan waktu pemadaman yang berlangsung selama 3 hari terhitung sejak 25 hingga 27 September 2026. Langkah penegakan hukum ini dikatakan Wamenkom Digi untuk menelusuri oknum yang membuat dan menyebarkan kabar hoax tersebut, sebab kabar hoax itu membuat dokumen yang mengatasnamakan Kemkom Digi dan ditandatangani langsung oleh Menteri Kom Digi yaitu Metia Hafid. Dokumen yang tersebar di platform digital itu ditegaskan oleh Anggaraka merupakan dokumen palsu, sehingga koordinasi ini dijelaskannya untuk memastikan ruang digital yang bersih dan terhindar dari informasi yang tidak benar. Lebih lanjut, ia menjelaskan penyebaran informasi bohong ini menimbulkan kegaduhan dan juga memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, pendengar, Anggaraka meminta masyarakat tidak meneruskan dan turut serta menyebarkan dokumen palsu tersebut, dan ia mengimbau masyarakat dapat kembali memeriksa kebenaran informasi mengenai kebijakan dan layanan komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, tiga generasi sedang membahas

dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya si Ade segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

0: Staf Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
1: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
0: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
2: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
0: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
3: Nah, ini kan mau dijual untuk upaya pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga, karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
0: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, marang-marang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon atas memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap yang kian meluas. Kepala Disdikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, menegaskan penerapan PJJ ini tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi secara berkala. Pemantauan ketat terhadap kondisi kabut asap di lapangan akan terus dilakukan untuk menentukan kapan persekolahan tatap muka kembali digelar. Tidak adanya waterbombing membuat Satgas Karhutla Paser kesulitan saat memadamkan api di kawasan perbukitan. Kita simak laporannya disampaikan Randy Valevi Kusuma.
5: Dalam menghadapi situasi dan kondisi di Kabupaten Paser yang kini tengah musim kemarau panjang dan banyaknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, mengharuskan Satgas Karhutla Paser untuk siaga 1x24 jam. Sejak Agustus hingga 23 September 2026 ini, tercatat sudah ada 434 kejadian kebakaran dan menghanguskan sekitar 1.267,3 hektar. Di Kabupaten Paser, jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dan terbesar jika melihat di tahun-tahun yang sebelumnya. Selama hampir 2 bulan melakukan pemadaman, Kepala BPBD Kabupaten Paser, Ruslan, menerangkan bahwa tim gabungan dari Satgas ini harus bekerja keras menjinakkan api kapanpun dan dimanapun. Hanya saja ada titik api yang sulit dipadamkan, yakni di daerah perbukitan. Sebab di Kabupaten Paser sendiri memiliki dua topografi atau karakteristik fisik permukaan tanah yang dataran dan perbukitan.
6: Kalau wilayah Temur itu kan landai, bergelombang, itu datar, itu relatif. Tidak ada kendala ya, selain kendalanya angin kencang dan akses jalan, sumber daya air seperti itu. Tapi kalau di kejadian itu ada di wilayah barat, Marasamu, Marakomam, Batu Sopang, Batu Kajang, karena di sana berbukit, pegunungan, itu kendalanya. Jadi begitu anggota mengadakan pemadaman, hanya sampai ke kaki gunung. Gih, kalau sudah naik Bapak, tidak mampu berbuat apa-apa kita.
5: Lebih lanjut, Ruslan menjelaskan, Paser sendiri saat ini belum adanya operasi modifikasi cuaca atau WMC dan waterbombing untuk penanganan karhutla seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hanya saja masalah tersebut sudah dikomunikasikan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
6: Kita sudah melakukan pemadaman-pemadaman ya di mana-mana kan sudah kita lakukan, begitu ada informasi, tapi sampai ke desanya itu kita lakukan pemadaman dengan tim itu kan Pak. Nah, Gakumnya juga sudah kemarin juga sudah di dilakukan upaya-upaya secara hukum. Yang belum itu ya dua, OMC sama waterbombing. Di kita kemarin kami sudah melapor ke provinsi grup itu ya, dianalisis oleh yang punya kewenangan, punya keahlian di sana lah. Yang penting kami sudah melaporkan dan menginformasikan dan mengkomunikasikan seperti sudah, itu apa?
7: Sudah melaporkan sesuai dengan apa yang dia.
6: Iya, fakta di lapangan.
5: Meski sulit memadamkan api di kawasan perbukitan, namun Ruslan menyebut fokus utama penanganan ini terfokus pada area yang berdekatan dengan permukiman warga. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. BPBD Kutai Barat memastikan anggaran penanganan karhutla termasuk BBM dan kebutuhan logistik masih mencukupi untuk mendukung operasi pemadaman. Sekretaris BPBD Kutai Barat, Christian Gamas, menyebutkan kendala utama justru jarak antar lokasi kebakaran yang berjauhan serta munculnya titik api secara bersamaan di 16 kecamatan. Selain dukungan anggaran, BPBD Kubar juga mendapatkan bantuan dari masyarakat.
8: Tuhan ya, kalau untuk terkait dengan penganggaran, dengan dukungan anggaran dari pemerintah, ini kami teralokasi relatif cukup. BBM itu tercover dari APBD. Konsumsi ya, logistik ini juga ada banyak bantuan nih gitu ya. Ini juga yang bengkel-bengkel ini juga mensupport kami ya, beberapa mau kita hubungin datang gitu ya. Terlepas dari mekanisme pengadaan barang jasanya, mereka ya tidak minta langsung cash on carry begitu ya, langsung dibayar tunai begitu.
4: Sementara itu, penanganan karhutla dilakukan bersama dengan TNI, Polri, Manggala Agni, KPHP, pemerintah kecamatan, aparat kampung, dan masyarakat peduli api agar titik kebakaran dapat segera dikendalikan. Potensi sumber daya air di Kalimantan Timur cukup besar, namun belum sepenuhnya mendukung pertanian karena keterbatasan irigasi dan kondisi jaringan yang belum optimal. Berikut laporannya.
9: Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, namun pemanfaatannya untuk pertanian masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah dominasi sawah tada hujan yang membuat ketersediaan air pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca dan curah hujan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISD BWS Kalimantan 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro kepada RRI.
10: Tentang dominasi lahan sawah di Kalimantan Timur ini merupakan sawah tada hujan, sehingga menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian itu relatif tidak stabil, yang dimana pada musim kemarau itu juga dia tidak akan terjamin terhadap airnya.
9: Gus Agung menjelaskan jaringan irigasi yang sudah dibangun juga belum seluruhnya berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal. Kerusakan jaringan, operasi, dan pemeliharaan yang belum maksimal, serta perubahan dan ketidakpastian iklim, turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Menurutnya, pengelolaan sumber air juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pertanian. Pola operasi sumber air perlu diatur agar distribusi air dapat menyesuaikan kebutuhan lahan, terutama saat terjadi perubahan kondisi iklim. Gus Agung menambahkan penguatan infrastruktur irigasi, operasi, dan pemeliharaan yang konsisten, serta pengaturan pola operasi sumber air menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi air untuk pertanian di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari melaporkan.
4: Stunting di Kalimantan Timur tidak cukup dilawan dengan makanan bergizi. BKKN kini membidik akar masalahnya dari rumah tak layak, sanitasi, air bersih hingga ekonomi keluarga. Berikut laporannya.
11: Penanganan stunting di Kalimantan Timur mulai diperluas oleh persoalan gizi ke kondisi lingkungan tempat anak tumbuh. Kemenuk Bangga, BKKBN Kalimantan Timur menempatkan intervensi sensitif sebagai salah satu prioritas dengan menyasar rumah tidak layak huni, sanitasi, dan jaman sehat dengan akses air bersih, edukasi, serta penguatan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Perwakilan Kemenuk Bangga, BKKBN Kalimantan Timur, Sunarto kepada RRI di kantornya di Jalan MT Haryono menegaskan penurunan stunting harus dimulai dari lingkungan tempat keluarga hidup. Sunarto menyebut masih ada masyarakat di Kalimantan Timur yang tinggal di bantaran sungai sehingga akses air bersih dan jamban sehat menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Untuk mempercepat perbaikan rumah, BKKBN Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Dinas PUPR, Basnas Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Yang setelah lingkungan diperbaiki, intervensi dilanjutkan dengan nutrisi dan perubahan perilaku. Faktor ekonomi keluarga juga menjadi perhatian melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UPPKA.
12: Berkaitan dengan penurunan stunting, intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketiga air bersih. Setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang matang di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur, kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
11: Kemenduk Bangga, BKKBN Kalimantan Timur mendorong kelompok usaha tersebut lebih produktif, termasuk dengan dukungan alat teknologi tepat guna, yang dengan pendekatan ini, penanganan stunting tidak hanya menyasar apa yang dimakan anak, tapi juga di mana anak tinggal, bagaimana akses air dan sanitasinya, serta sekuat apa ekonomi keluarganya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
4: Sampailah kita pada berita siang yang terakhir. Dua juara bintang Radio RRI Samarinda siap melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil. Berbagai persiapan mulai dilakukan untuk menghadapi kompetisi sekaligus membawa nama RRI Samarinda. Kita simak laporannya.
13: Dua juara bintang Radio RRI Samarinda, Muhammad Angga Falika dan Cut Aziza Nuraini Islami Hanum, optimis menghadapi kompetisi di tingkat Korwil. Keduanya mulai mempersiapkan diri melalui latihan vokal dan memproses rekaman yang berlangsung di studio Sikarut RRI Samarinda, Kamis 24 September 2026. Dalam kompetisi tingkat Korwil, kedua juara akan membawakan tiga lagu yang terdiri dari lagu pop Indonesia, lagu daerah, serta satu lagu challenge yang telah ditentukan oleh panitia pusat. Persiapan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan vokal sekaligus membangun rasa percaya diri sebelum tampil di hadapan para peserta dan juri dari wilayah lainnya. Muhammad Angga Falika dan Cut Aziza Nuraini Islami Hanum mengaku optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Keduanya juga terus berlatih dan mempersiapkan setiap lagu yang akan dibawakan dalam kompetisi. Muhammad Angga Falika mengatakan, untuk menghadapi tahapan berikutnya, Persiapan difokuskan pada peningkatan kemampuan vokal sekaligus mematangkan pilihan lagu yang akan dibawakan pada kompetisi tingkat Korwil.
14: Tentu untuk persiapannya yang jelas saya latihan vokal, mempersiapkan lagu-lagu yang akan dibawakan untuk di tahap selanjutnya, terutama di tingkat Korwil. Setelah itu mempersiapkan mental, kemudian pikiran supaya lebih tenang ya, enjoy juga buat ngejalanin lombanya. Yang pasti harapannya besar ya untuk bisa melaju ke tingkat antar Korwil, kemudian masuk ke babak final di Jakarta dengan membawa nama baik RRI Samarinda. Itu sih harapannya, dan semoga bisa terwujud.
13: Selain kemampuan vokal, keduanya juga mempersiapkan mental agar dapat tampil lebih percaya diri dan menikmati setiap proses kompetisi di tingkat Korwil. Selain itu, Cut Azizah Nuraini Islami Hanum mengatakan persiapan tidak hanya dilakukan dari sisi vokal, tetapi juga mencakup penguatan mental dan pematangan penampilan sebagai bekal menghadapi kompetisi di tahap selanjutnya.
15: Yang jelas persiapan vokal, persiapan mental, dan persiapan penampilan juga sih. Semoga dimudahkan terus jalannya, dan apapun nanti pilihan juri, semoga itu adalah pilihan terbaik. Dan kalau misal tidak diterima, aku akan terima dengan lapang dada. Tapi kalau misalnya keterima, aku bakal lebih berusaha lagi ke depan.
13: Dengan persiapan yang terus dilakukan, kedua juara bintang radio RRI Samarinda berharap dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik saat bertanding di tingkat Korwil. Perjuangan kedua juara bintang radio RRI Samarinda kini berlanjut ke tingkat Korwil. Dengan latihan dan persiapan yang dilakukan, keduanya siap membawa nama RRI Samarinda dan memberikan penampilan terbaik dalam kompetisi mendatang. RRI Samarinda, Wanda Melisha, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan sekaligus mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Potensi sumber daya air di Kalimantan Timur cukup besar, namun belum sepenuhnya mendukung pertanian karena keterbatasan irigasi dan kondisi jaringan yang belum optimal. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Morning Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 25 September 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Cynthia Sari dengan judul Lautan Madu. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik mendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali pro dangdut kita pada sore hari ini. Ada dari Cynthia Sari ya, Lautan Madu. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke, baik, sudah ada Bang Waso yang bergabung di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore pro dangdut. Oke, sayang sekali terputus ya untuk Bang Wasu. Ditunggu gabungannya kembali di 0812 50 52 39 38. Oke, baik pendengar, Bang Wasu kembali bergabung ya. Kembali kita sambungkan. Halo, selamat sore pro dangdut. Halo, selamat sore pro dangdut.
1: Halo, dangdut sesenang.
0: Iya, gimana cuacanya sore hari ini, Bang Wasu?
1: Sama cuacanya.
0: Mau request lagu apa nih di sore hari ini?
1: Kita putar Gubuk Derita.
0: Gimana?
1: Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita, ada tuh. Sapa salam, silahkan.
1: Iya, sapa salam untuk semuanya dari A. Semoga sehat semua.
0: Amin. Ha.
1: Ini Bang Dani.
0: Abang bagus ini, saudaranya Bang Dani.
1: Oh. Untuk yang bagusnya ada di pulangnya musim kabut ini.
0: Ah, siap.
1: Selamat
0: siap. Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Abang Wasu ya, pendengar penelpon pertama kita di Prodangdut pada sore hari ini. Minta diputerin lagunya Yusnia ya dengan judul Gubuk Derita. Lalu di belakang Bang Wasu ada Bunda Rima di Geleo ya, pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Bunda Rima?
2: Alhamdulillah, baik kabarnya.
0: Cuaca di Geleo gimana nih?
2: Panas cerah kali ini.
0: Panas cerah, kabutnya udah hilang ya?
2: Udah hilang, karena mungkin gara-gara angin terus niup, jadi agak kurang kabutnya.
0: Markas lagu apa nih Bunda?
2: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Di sana menunggu.
2: Apa di sana menunggu, di sini menanti? Apa buka judulin atau?
0: Oke, aman, saya carikan deh. Sapa salamnya silahkan.
2: Oh iya, sapa salamnya buat semuanya aja. Buat Bunda Rosito, selamat pagi, selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bunda Bahria juga. Ada Bunda Erni. Ada Om Tamanjan. Ada Pak Jalung juga nih. Sudah lama enggak ada gabungan.
0: Ah, ditunggu gabungannya.
2: Semoga selalu sehat. Ada Putra Kutai.
0: Amin.
2: Duh, semuanya aja deh, tempat terkecuali. Lagunya ada Mas Agus.
0: Lagunya ada dong dari Via Valen ya, di sana menanti, di sini menunggu.
2: Iya, lagunya ditunggu Mas Agus ya. Iya, buat Mas Agusnya nih, selamat bertugas aja, semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya Mas Agus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bunda Rima yang ada di Geleo ya, mendengar dengan cuaca yang panas cerah di sore hari ini dengan kondisi kabut yang sudah berangsur menghilang dan membaik ya kondisi udara kita, pendengar di area Kutai Barat khususnya. Bunda Rima tadi minta diputerin lagunya Via Valen dengan judul Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Lalu selanjutnya di belakang Bunda Rima ada Bunda Erni di Balo Asa ya, pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda sore hari ini?
3: Baik-baik saja, cuaca di sini panas terik.
0: Panas terik. Kabutnya dah, gimana Bunda?
3: Kurang sudah, apa namanya?
0: Kabut
3: asapnya. Kabutnya panas asli, panas
0: terik. Panas pol sore hari ini.
3: Kalau lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
3: Kopi pahit aja.
0: Kopi pahit dicarikan. Sapa salam silakan Bunda.
3: Halo.
0: Iya, halo Bunda. Kopi pahit.
3: Halo. Om Bagus. Lagunya Kopi Pahit Bang Bagus.
0: Oke, siap Bunda. Ada lagunya dicarikan. Sapa salamnya silakan.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Kopi pahit lagunya ya.
0: Siap.
3: Kata salamnya buat Bunda Rima tentu. Semoga tetap sehat selalu bareng keluarganya. Asa ada keperasaan juga Edi Permana, Mbak Ani, Mbak Lina, Bang Dio juga, Aman John. Semoga tetap sehat semuanya. Ananda Andres juga.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu. Putra Galau, Putri Galau juga ditunggu gabungannya. Semoga tetap sehat semuanya. Buat semuanya aja bang, maksudnya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Oke, siap.
3: Buat mau bagus, semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati pokoknya ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang
0: sore. Selamat sore kembali untuk Bunda Erni yang ada di Baluasa ya, pendengar. Minta diputarin lagu Kopi Pahit ya, dicarikan nih lagunya untuk Bunda Erni. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Yusnia ya, Gubuk Derita. Selamat mendengarkan.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Gubuk Derita dari Yusnia dan juga Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu yang dibawakan oleh Via Valen. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Putra Rantau yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat meriam Pro Dangdut. Musiknya asik, loncat-loncatnya kalau berjalan di pasir.
0: Selamat meriam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kayak paham ada nih Putra Rantau.
1: Asik loncatnya kalau jalan di pasir, panas gak kekeruan gitu.
0: Sudah, panasnya dibikin loncat-loncat.
1: Iya. Dan ya jalur ya.
0: Silahkan.
1: Ya aku sapa. Saudaraku pelabat yang di Pantemilan, saudaraku pelabat yang di Tulsan Onto. Ya dengan saudaraku yang ada di apa itu di bukan di letak lain. Pokoknya kalian tahu saudaraku Damar dengan keluarga, dengan Alek dengan sekeluarga. Jadi tanpa kecuali itu apa baru aku ingat tuh dengan keluarga yang dipoleng pun dulu di Semarang itu. Itu belum pernah masuk gitu. Ya sekali ini aku minta dia masuk ini. Ya jadi lagunya
0: Apa nih?
1: Cinta tergusur ya sudah.
0: Cinta tergusur.
1: Karena ini sudah meriam, jadi cinta itu baik digusur.
0: Digusur ganti yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat Bang Putra Rantau pendengar. Betul, puterin lagu Cintaku Tergusur aja katanya. Lagu langganannya sepertinya tuh. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Putra Kusut di Ombau yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
2: Oh, puji Tuhan dan bagus, sehat selalu. Tapi cuacanya panas pol lagi.
0: Panas pol siang sore
2: hari. Tadi aku sangka hujan itu mendungnya agak lama tengah hari tadi, dari jam 11.
0: Betul. Merekas lagu apa?
2: Ternyata dia mengundang panas, dan yang mengundang sudah hujan.
0: Tidak terduga tuh. Merekas lagu apa nih, Bang Putra Kusut?
2: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta? Dicarikan, sapa salamnya silakan.
2: Dari Hamdan ATT ya.
0: Dari Hamdan ATT, oke. Dicarikan.
2: Salamnya untuk semua banyak aja, semoga semuanya sehat selalu, tanpa terkecuali. Bagusnya juga, semoga abang sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Sekian dan terima kasih Bang Bagus, selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Bang Putra Kusut ya, pendengar yang ada di Ombau. Minta diputerin lagunya Hamdan ATT dengan judul Masih Adakah Cinta. Namun sayang sekali di playlist kita hanya ada yang dari versi Muksin Alatas nih ya, Bang Putra Kusut. Kita tarikin yang dari Muksin Alatas aja, gak apa-apa ya. Next kita akan coba carikan yang dari versi Hamdan ATT.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, jika tidak ada yang bergabung lagi ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Wika Salim, Kopi Pahit. Selamat mendengarkan.
1: Kenapa, Mas? Mas? Mas? Mau pesan apa?
2: Kopi pahit aja, gak usah pakai gula.
1: Kok kopi pahit aja?
3: Soalnya manisnya udah di kamu.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
3: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
2: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
3: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
2: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, sama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
4: Kak, susu sama popok ade habis nih. Sama gas juga, bisa transfer uang kah?
2: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda ya. Ada Kopi Pahit dari Wika Salim dan juga Cintaku Tergusur. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku nih pendengar. Selamat sore Bang, katanya. Selamat sore kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku. Minta diputerin lagu Satu di Antara Seribu. Terima kasih. Dicarikan lagunya Satu di Antara Seribu untuk Bang Dion yang ada di Empaku. Lalu request selanjutnya masih via WhatsApp pendengar, ada Bunda Ceria di Eheng kali ini. Selamat sore Bang Bagus, katanya. Selamat sore kembali untuk Bang Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Untuk cuacanya di Eheng pagi tadi dua kali hujan, sangat deras sekali, katanya. Sekarang panas lagi. Bang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, katanya. Iya, lagunya Terkesima dari Haji Roma Irama. Sapa salamnya buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat Abang Bagusnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Terkesima ya, dari Haji Roma Irama untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng. Dan masih ditunggu ya gabungan untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke baik, sudah ada Kak Andi di Ongkuasa yang bergabung pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Tengok terlihat kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Andi?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik selalu juga ini Kak Ani. Cuaca gimana?
1: Ya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau cuaca masih ada kabut juga Bang, tapi enggak terlalu sih.
0: Sudah agak baik kan cuacanya.
1: Iya, cuma cuaca tetap panas.
0: Jaga kesehatan selalu Kak Ani. Mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Setia untuk selamanya penyanyinya Kita Atia.
0: Setia untuk selamanya dari Vita Alvia. Dicarikan. Sapa salam, ya. Silakan.
1: Sapa salamnya buat semuanya aja, sampai terkecuali pendengar setia Eri Senawar yang sedang meliter pada sore hari ini. Ani ucapkan selamat sore, semoga sehat selalu dan terhibur dengan mendengar lagu-lagu yang sudah request oleh teman-teman. Dan buat Abang yang bagus, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Nah, kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Bang.
0: Siap.
1: Semoga sehat, selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lagunya gimana Bang, ada kah?
0: Dari Vita Alvia, kita coba downloadkan nih buat Kak Ani.
1: DJ setia untuk selamanya. Mandatronik.
0: Dari Vita Alvia ya.
1: Iya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya ya. Selamat sore.
0: Oke siap, selamat sore kembali Kak Ani ada di Ongkuasa ya pendengar. Minta diputarin lagunya yang dibawakan Vita Alvia ya, dengan judul Setia Untuk Selamanya. Oke baik pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15:22 ya, dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist sampai dengan merapat ke pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Merangin dorong UMKM go digital, konten media sosial jadi media promosi. Pemerintah Kabupaten Merangin mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, salah satunya melalui pelatihan optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Merangin menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK optimalisasi konten media sosial bagi pelaku UMKM di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut dibuka Asisten 3 Setda Merangin Henizor yang mewakili Bupati Merangin M. Syukur. Acara turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Merangin Ahmad Khoirudin. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Henizor, pemerintah daerah menilai UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus membuka lapangan kerja. Namun perkembangan teknologi membuat pelaku usaha perlu mengubah cara pemasaran produk. Produk berkualitas perlu mendapatkan dukungan promosi digital yang mampu menjangkau konsumen lebih luas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Di mana?
1: Yuk, ku anterin.

Ia menambahkan pelaku UMKM juga perlu menjaga kualitas produk, melakukan inovasi, serta membangun identitas merek yang kuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing usaha dan mendukung visi Meragin Baru 2029. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Kominfo Merangin Ahmad Khairuddin AS mengatakan BIMTEK tersebut memberikan keterampilan praktis kepada pelaku UMKM dalam mengelola media sosial. Pelatihan menghadirkan Etri Edison sebagai narasumber, peserta mendapatkan materi mengenai pembuatan foto produk, video promosi kreatif hingga desain visual yang lebih profesional. Tidak hanya memberikan pelatihan, Diskominfo Merangin juga memberikan piagam penghargaan kepada pelaku UMKM yang dinilai paling kreatif dan berkomitmen dalam mengelola media sosial usahanya. Penilaian mencakup konsep visual, kualitas penyampaian informasi produk, teknik editing video, hingga ketepatan sasaran promosi. Pemkab Merangin berharap pelatihan tersebut dapat mendorong semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial secara optimal dengan kemampuan digital yang semakin kuat. UMKM lokal diharapkan mampu memperluas pasar dan bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Yang di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Informasi selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Taput mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, DRS Henry M.M. Sitompul, didampingi asisten David Sipahutar dan sejumlah pimpinan OPD mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI Indonesia ke-10 ya, Indonesia Vintage Summit Expo 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis 26 September 2026 dari ruang rapat mini kantor Bupati Tapanuli Utara. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, serta industri dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Rangkaian kegiatan juga disinergikan dengan penyerahan dan pengumuman apresiasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Melalui kegiatan ini, pendengar, Pemkab Tapanuli Utara terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam pengendalian inflasi serta mendorong perluasan digitalisasi daerah guna mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
3: Baik pendengar, masih bersama saya, Pak Agus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di ekonomi digital selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Bupati Lilis percepat digitalisasi layanan dan transaksi di Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen mendorong perluasan transaksi dan layanan digital agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah dan keuangan. Digitalisasi juga diarahkan untuk membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi. Penguatan digitalisasi menjadi perhatian Bupati Kebumen Lilis Nuryani saat mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia ke-10 Indonesia Vintage Summit and Expo 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta pada hari Kamis 24 September 2026. Tahun ini pendengar, pemerintah Kabupaten Kebumen meraih predikat tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Kabupaten berprestasi se-Jawa dan Bali bersama Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran. Bagi Lilis, digitalisasi tidak cukup berhenti pada penggunaan teknologi atau transaksi tanpa uang tunai. Penerapannya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari transaksi yang lebih mudah, akses layanan keuangan yang lebih luas, hingga pelayanan pemerintah yang lebih cepat dan efisien. Karena itu pendengar, Pemkab Kebumen akan terus memperkuat penerapan digitalisasi daerah dengan mengikuti perkembangan sistem pembayaran dan layanan keuangan di tingkat nasional yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Kebumen. Bupati Lilis menilai perkembangan digitalisasi harus menjadi bagian dari peningkatan pelayanan publik. Teknologi bukan menjadi tujuan, tetapi alat untuk membuat pelayanan pemerintahan semakin mudah dijangkau masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa.

Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya. Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar

yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjaman.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Tips cerdas cara menabung ala Gen Z. Generasi Z atau Gen Z mendengar ya, seringkali dihadapkan pada tantangan finansial yang unik, mulai dari gaya hidup digital yang serba cepat hingga godaan belanja online yang masif. Di tengah berbagai kebutuhan dan tren yang harus berganti, maksud kami yang terus berganti, mengelola keuangan serta menyisihkan uang untuk masa depan menjadi keterampilan yang sangat krusial bagi generasi muda saat ini. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kerap mengandalkan cara konvensional, anak muda masa kini lebih menyukai metode pengelolaan keuangan yang fleksibel dan terintegrasi dengan teknologi. Mereka memanfaatkan berbagai aplikasi dompet digital, fitur auto debit hingga pemisahan rekening secara otomatis agar proses penyisihkan uang terasa jauh lebih praktis tanpa mengorbankan gaya hidup. Pentingnya literasi keuangan dan metode menabung yang adaptif bagi anak muda juga telah banyak disorot oleh lembaga keuangan dan pengamat ekonomi digital. Berdasarkan laporan dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, peningkatan literasi finansial digital terbukti membantu generasi muda dalam mengontrol pengeluaran impulsif serta membangun ketahanan tabungan jangka panjang yang lebih stabil. Selain memanfaatkan teknologi, salah satu strategi favorit anak muda saat ini adalah menerapkan metode penganggaran kreatif seperti menyisihkan dana sesegera mungkin, begitu pendapatan diterima alih-alih menunggu sisa belanjaan. Di samping itu, pendengar, menikmati momen santai sambil merencanakan keuangan juga bisa diselingi dengan kulineran lezat seperti memesan seporsi menu fusion beef saikoro sambal mata yang nikmat bersama teman. Menabung ala Gen Z juga tidak melulu soal menahan diri dari segala bentuk kesenangan, melainkan tentang menetapkan prioritas finansial yang jelas dan realistis, dengan membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, serta memanfaatkan promo atau diskon secara bijak. Mereka tetap bisa berinvestasi atau berlibur tanpa harus merasa terbebani secara finansial. Cara menabung ala Gen Z membuktikan pengelolaan keuangan yang baik dapat berjalan seiring dengan gaya hidup modern yang dinamis, dengan kedisiplinan pemanfaatan teknologi finansial yang tepat serta tujuan menabung yang terarah. Masa depan finansial yang mapan tentu akan lebih mudah dicapai oleh generasi muda. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: saat ini ada rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Iya, terima kasih, Kak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja dan kawan-kawan. Iya, hujannya sudah mulai turun di Samarinda. Kalaupun Palangkaraya seperti apa? Iya. Iya, lumayan.
1: Aduh, kami masih merindukan hujan. Satu hal yang kami rindukan adalah hujan, Kak Ria.
0: Iya.
1: Karena sampai saat ini Kota Palangkaraya belum ada turun hujan.
0: Iya, semoga saja awannya segera berarak di sana dan hujannya, rekan Dewi, ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Ada informasi apa, rekan Dewi, dari Palangkaraya sore hari ini, Dev?
1: Iya. Ini mengenai Bulog Kalimantan Tengah yang mendorong peningkatan ekonomi digitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan, Ria.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Informasi dari Kota Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
3: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani, sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang, sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem, sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinta mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
4: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital, dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar, menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu, dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
3: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya, kembalikan dari Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Ragita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Ya, dari Tarakan ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai BNNK Tarakan peringatkan dampak buruk penggunaan etomidet pada vape pria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Bayu dari Tarakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Jadi etomidet ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja.
3: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet atau ectomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di kasus barangan.
3: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Bagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih, Ragita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banyu Santaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Ria Arda dari Samarinda.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, sore hari ini Mbak Ria, Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan semakin bertambah banyak nanti hujannya ya, enggak hanya sekejap saja rekan Niar ya.
1: Betul. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Baik, informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Ini informasinya mengenai Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan akan memberikan bonus kepada masyarakat yang melaporkan pelaku karhutla, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan janjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dengan catatan, laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sayembara lah.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski Gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orang yang dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harganya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
4: Dari, kalau boleh tahu, ada nominal?
2: Ada, baru dipilih.
4: Tapi pasti ada dari pemerintah, Pak.
2: Ada, bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
5: Tapi harus terbukti ya, Pak? Hah? Harus terbukti ya. Berarti, sampai ketangkap.
2: Terbukti, tertangkap, terbukti, dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Ropi sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
6: Nah, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan melalui Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar, Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Dan ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Mbak Riarda, iya. Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang disampaikan reporter RRI Diki Munadi. Saya kembalikan ke Mbak Riarda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dari Nunukan ada rekan saya, rekan Angel. Selamat sore, rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Informasi apa ini dari Nunukan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Angel?
1: Informasi dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kaltara perbaharui data disabilitas, diskon pajak hingga transportasi disiapkan.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
3: Ada peraturan peraturan daerah Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan gabungan pengusaha sungai dan danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
3: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
2: Pemutahiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Pindah Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung di Pedi Kepalik Papan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini, unit rumah tidak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
2: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanah masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet.
1: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
3: Lagi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan dan juga ke forum RAI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk dipolis lain.
1: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda. Mani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya di Sendawar sore ini pendengar masih kita kutip dari rri.co.id.

PBB serukan gencatan senjata segera di Ukraina. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat di Ukraina. Seruan itu disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada Rabu 23 September 2026, seperti dilansir Xinhua. DiCarlo mengatakan perang Ukraina memasuki fase baru yang berbahaya, intensitas serangan meningkat, korban sipil bertambah, dan resiko konflik meluas ke kawasan lain semakin besar. Menurut DiCarlo, upaya diplomatik perlu diikuti langkah de-eskalasi yang bermakna tanpa langkah tersebut ancaman terhadap warga sipil, kawasan sekitar, serta perdamaian dan keamanan internasional akan semakin meningkat. PBB juga menyerukan penguatan upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata. DiCarlo menyebut gencatan senjata sebagai langkah awal menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan di Ukraina. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Mama, ini kertas apa, Ma?
4: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
3: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
5: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
3: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
6: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
7: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
8: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina. PBB juga menyerukan penguatan upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata. Dikarlo menyebut gencatan senjata sebagai langkah awal menuju perdamaian yang adil, menyeluruh dan berkelanjutan di Ukraina. Dikarlo mengatakan jumlah korban sipil di Ukraina terus meningkat. Dalam 8 bulan pertama 2026, jumlah warga sipil yang tewas atau terluka telah melampaui jumlah sepanjang 2025. Sejak Februari 2022, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memverifikasi sedikitnya 17.200

melaporkan 443 warga sipil tewas dan 2.932 lainnya terluka sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Di Carlo menegaskan hukum humaniter internasional melarang serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Ia menyerukan penghentian serangan tersebut di Ukraina maupun Rusia. Selain korban sipil, PBB menyoroti risiko meluasnya konflik ke negara-negara sekitar Ukraina. Insiden lintas batas yang melibatkan drone serta aktivitas militer di sekitar fasilitas nuklir turut meningkatkan kekhawatiran tersebut. Menjelang musim dingin, Di Carlo juga memperingatkan dampak serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Menurutnya kerusakan berkelanjutan terhadap fasilitas tersebut berisiko membuat jutaan warga menghadapi kondisi tanpa listrik dan pemanas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
3: Informasi di Sendawar Sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kuliah gratis di PTN, penguatan PTS dinilai tak boleh diabaikan. Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Rizka, memberikan perhatian khusus rencana pembebasan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau PTN. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu berjalan bersama penguatan perguruan tinggi swasta atau PTS agar ekosistem pendidikan tetap seimbang. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mencatat terdapat 3.944 perguruan tinggi swasta pada 2025. Jumlah tersebut mencapai 91,7% dari total 4.303 perguruan tinggi yang tercatat dalam data pemerintah. Handi pun menyoroti persoalan pembiayaan yang berkembang setelah sejumlah PTN berubah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Menurutnya, beberapa PTN kemudian mengandalkan jalur mandiri untuk memperkuat pembiayaan operasional kampus. Handi menilai pembebasan biaya kuliah dapat mendorong PTN membatasi daya tampung mahasiswa. Pembatasan ini akan mengarahkan PTN untuk lebih fokus meningkatkan kualitas akademik, riset, dan inovasi. Di sisi lain pendengar, Handi mendorong PTS mengembangkan diferensiasi melalui pendidikan vokasi dan kurikulum yang terhubung industri. PTS juga dapat memperkuat pembelajaran digital dan mengembangkan keunggulan pada bidang tertentu. Handi mengusulkan pemerintah memperkuat KIP kuliah bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki PTS. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjaga akses pendidikan sekaligus mendukung stabilitas finansial PTS. Ia juga mendorong perluasan insentif operasional bagi PTS, terutama kampus yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dukungan tersebut dapat membantu perguruan tinggi swasta mengurangi ketimpangan akses pendidikan antar daerah. Sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan persiapan program kuliah gratis di PTN dilakukan secara bertahap. Pemerintah kini menghitung kebutuhan pembiayaan dan berbagai opsi penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah saat ini masih menyusun tahapan pelaksanaan program pendidikan tinggi gratis tersebut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebut pemerintah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dalam menyusun kebijakan. Menurut Brian, salah satu opsi yang dibahas ialah penerapan kebijakan bagi mahasiswa baru terlebih dahulu. Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan berdasarkan kelompok desil ekonomi masyarakat. Brian mengatakan pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Ia menyebut perguruan tinggi negeri menjadi salah satu fokus awal dalam pembahasan pendidikan gratis. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini mendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat."

0: Amin.
1: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:36 ya. Dan kita lanjutkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar, sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat? Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa? Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda,

0: akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutlah akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
0: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, sampai. Sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420 hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
4: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Desa Kula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia

0: Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
1: Semua pengobatan kami tangguh, tapi ku harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Ya. Kita mau periksa sekarang, gue mau periksa sekarang, ayo, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
2: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini, kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
0: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Arya Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
5: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Aryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
6: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
8: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
7: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
9: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
7: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
11: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
11: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
10: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
12: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
10: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bas, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdom juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau Squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan, selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil di Jawa Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Islam, yaitu bersama Ustadz Haji Johan Marapaung dengan judul Manfaatkan Umur Yang Singkat. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.
0: Mimbar agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rabbi khaira hamdin wa awfa wa ashkuruhu syukran mutawatira ala alaihi al-azimah wa minanihi al-mutatabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقل من يجوز ذلك Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat usia kita ini, nikmat kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai yang kita agendakan. Yakinlah, ini semua adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari usia, umur kita dipanjangkan, kesehatan kita dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nikmat-nikmat ini kita syukuri, maka insyaallah Allah akan tambah terus nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi kalau kita mengkufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain kita tidak mensyukuri, maka pasti murka Allah yang akan kita terima. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan yang kali ini kami ingin menyampaikan tausiah terkait dengan bagaimana seorang muslim memanfaatkan umur yang sangat singkat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata suatu saat akan ditanyakan di akhirat kelak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. An 'umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi fima fa'ala." وعن ماله
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang empat hal. Yang pertama adalah umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua adalah tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Yang terakhir, yang keempat adalah tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Bahkan di dalam surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah dengan umur dan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Di ayat 36 dari surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam api neraka, Ya Rob kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimina min nasir. Yang artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi pengingatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong pun. Inilah permohonan, permintaan yang sangat-sangat dari penghuni neraka, supaya mereka bisa diberikan kesempatan kembali untuk kembali ke dunia ini, tetapi tidak bisa dikarenakan sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih relatif singkat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Wa aqallu man yazudu dhalik. Umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali dari mereka yang melebihi dari itu. Hadis rawahu Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Umur yang 60 atau 70 tahun itu bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, maka sangat-sangat pendek. Cobalah kita lihat dan baca surah Al-Ankabut yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, Walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Atau dengan bahasa kita,
1000 tahun kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. 950 tahun bila dibandingkan dengan 60 tahun, bila dibandingkan dengan 70 tahun, sungguh sangat pendek umur umat ini. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Raja Fir'aun laknatullah alaihissalam kurang lebih 500 tahun. Maka bila dibandingkan dengan umur umat ini, sangatlah pendek. Namun maha kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini, walaupun dihitung dari segi jauh dan tahun umur umat ini sangat pendek, namun pada hakikatnya bila mereka memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yaitu umur, mereka bisa melebihi 1000 tahun dari segi hakikat atau dari segi kualitasnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, misalnya di bulan Ramadan, mari kita berhitung, mari kita menghitung. Misalnya di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam satu surah, yaitu surah Al-Qadr, di mana ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kalau kita yang telah melewati kesempatan itu mengisi dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu malam bagaikan 1000 bulan. Satu malam bagaikan 83 tahun 4 bulan. Kalau dua kali kita melewati, dua tahun kita melewati Ramadan, maka sudah 160 tahun lebih. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau 20 tahun umur kita, misalnya mungkin 40 tahun, 20 tahun pertama dihabiskan dengan senda gurau, dihabiskan dengan berfoya-foya, kemudian 20 tahun yang terakhir barulah kita isi dengan penuh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 20 kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar, 20 tahun kita bertemu dengan Ramadan, dan kita memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka seolah-olah sebenarnya kalau dihitung 20 kali 83 berarti 1660 lebih. Kalau 20 tahun kita lewati dan kita manfaatkan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka seolah-olah umur kita melebihi 1000 tahun. Subhanallah, luar biasa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Walaupun usia kita singkat, namun kualitas dari ibadah kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada usia kita itu tersebut. Inilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semuanya, melapangkan rezeki kita, dan memanfaatkan usia kita ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain, sebagai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kepada umat ini amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang apabila diamalkan pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah menjadi tanah, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka amalan itu terus mengalir. Walaupun dia sudah berada di alam kubur, perjalanan manusia berhenti setelah berpisahnya antara ruh dan jasad, namun ada beberapa amalan yang pahalanya tetap mengalir, tetap berjalan walaupun manusia itu sudah berada di alam barzakh. Hadis yang sangat masyhur
yang sering kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u."

Ya, sehingga kita meninggalkan dunia ini, pahala kita masih tetap kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf apa yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Tahukah Anda sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
4: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
4: Ya.

0: Nak, daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
1: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
0: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
1: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
0: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
0: Masih ingat foto ini, Nak?
1: Iya, Bu, aku ingat.
0: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
0: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
0: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu, aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senawa malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini akan kita bahas yaitu komunitas Bola Jakarta nih pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Upbeat Indonesia menjalin kerjasama sponsorship dengan Persija Jakarta untuk musim Super League 2026-2027. Kolaborasi tersebut menjadi langkah baru bagi Upbeat Indonesia untuk memperluas edukasi dan literasi mengenai aset digital ke masyarakat di luar ekosistem kripto. Kolaborasi ini mempertemukan dua industri yang berbeda, yakni aset digital dan sepak bola. Namun kedua industri tersebut dinilai memiliki satu kesamaan, yakni kekuatan komunitas. Bagi Upbeat Indonesia, kerjasama dengan Persija juga menjadi kali pertama perusahaan memperluas kemitraannya ke komunitas di luar ekosistem aset digital, ya pendengar.

Selama ini berbagai kegiatan edukasi Upbeat Indonesia banyak menyasar di masyarakat yang telah memiliki kedekatan dengan industri aset digital. Melalui Persija dan basis mendukungnya, Upbeat Indonesia ingin membawa pemahaman mengenai aset digital dengan kelompok masyarakat yang lebih beragam. CEO Upbeat Indonesia Resna Meraniadi mengatakan Persija dipilih bukan hanya karena merupakan salah satu klub sepak bola besar di Indonesia, tetapi juga karena memiliki sejarah, identitas, dan loyalitas komunitas yang telah dibangun lintas generasi. Menurut dia, Upbeat Indonesia mencari mitra yang dapat mempresentasikan semangat perjuangan, konsistensi, dan loyalitas nih pendengar.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Berawal dari obrolan hangat di sebuah kedai kopi bernama Grandma Host di kawasan Bintaro Veteran pada 2019, lahirlah sebuah komunitas yang kini menjadi rumah bagi ratusan pecinta sepak bola nih pendengar. Di tempat sederhana itu, Fidyardi Laksmono, MSIskom, bersama Ahmad Kadias SH mengagas Cucu Nenek FC, sebuah komunitas yang percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang membangun persaudaraan yang tulus nih pendengar. Semangat itu kemudian dirangkum dalam semboyan Cucu Nenek Bersaudara, sebuah kalimat sederhana yang menjadi nafas setiap aktivitas komunitas.

Semangat itu kemudian selama memiliki kecintaan pada sepak bola, menjunjung tinggi rasa hormat dan membawa semangat kebersamaan, siapapun dapat menjadi bagian dari keluarga besar ini. Fidyardi menyampaikan perihal perjalanan klub bola yang ia gagas dalam acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Jakarta melalui sambungan telepon Senin 3 Agustus 2026.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

untuk mencari tahu. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras pada malam hari ini. Dan dengan menghadirkan komunitas Bola Jakarta nih pendengar ya, semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi

Selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pada malam hari ini seperti biasa program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung nih. Selamat malam Bang Andre.
1: Malam Bang Rindu juga sih.
0: Iya, gimana?
1: Apa kabarnya?
0: Nah, baik ini Bang Andre. Gimana kabar sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: walaupun kabar-kabar.
0: Benar Bang Andre.
1: Oke, lagunya dari Sepiji Mungkinkah.
0: Boleh sekali. Siapa salamnya dulu?
1: Oke, kita salam nih buat Kak Putra Kutek, Kak Putra Kutek, Kak Putra Banjar ya. Buat Kak Saharani juga bersama istrinya juga ya. Mudah-mudahan juga sehat. Buat Mama Erin juga nih, bersama ayah Anda, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Yesus dari Kota Bangun juga nih, mudah-mudahan monitor di Manado sana ya. Buat ini dari sini juga ya, benar juga sehat. Buat adik Rima juga nih, mudah-mudahan sehat ya. Buat adikku yang tersayang itu, buat adikku Putri Duyung atau Adinda Putri, mudah-mudahan juga sehat bersama mama, bersama orang disayanginya ya. Mudah-mudahan, nah ini lama nih gak pernah nelfon Kak Andre ya. Mudah-mudahan juga sehat di sana ya, adik Putri Duyung bersama mama di rumah ya. Buat ayah anak Idris ya, mudah-mudahan juga sehat, lama gak pernah nelfon juga ini. Aku juga super sibuk ini hari-harinya. Mulai apa menebas ini, bikin ladang. Buat ini ya, buat Mama Rosi, Mama Dahlia juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat ini di kampung siapa tuh, Bang Leman ya?
0: Iya benar, Bang Leman.
1: Nah, buat Bang Leman juga mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik juga nih, adikku di Jonggon ya, adik di DCS, mudah-mudahan juga monitor bersama Ananda di sana, mudah-mudahan sehat ya. Pokoknya semuanya sayang,
0: sampai
1: sampai ke Kutai Timur, mudah-mudahan mendengarkan acara kita malam hari ini yang sangat meriah ya. Kakak pamit dulu si Tanda ya, aku tunggu lagunya, hati-hati pulangnya deh sayangnya. Aku pamit dulu si Tanda, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga nih ya buat Bang Andre yang sudah bergabung dan request lagu dari Stinky Mungkinkah. Baik, selanjutnya ada Putra Gepa nih ya dari Royo. Halo, selamat malam Bang Putra Gepa.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam nih. Gimana kabarnya nih?
2: Halo?
0: Halo, gimana kabarnya nih Bang Putra Gepa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bang Putra Gepa mau request lagu apa pada malam hari ini?
2: Kalau bulan bisa ngomong apa ya?
0: Kalau bulan bisa ngomong ada lagunya. Bisa siapa salamnya dulu?
2: Iya. Siapa salam nih buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Tanpa terkecuali buat kembangnya, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga ya buat Bang Putra Gepa ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Bagaimana ini? Mau request lagu apa kira-kira malam ini?
1: Basah Hatiku dari Anis Marcella.
0: Basah Hatiku ya. Oke, sapa salamnya dulu.
1: Salamnya untuk Bang Andre tadi, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Mm-hmm. Juga untuk Abang Kita, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Aninya juga, semoga sehat selalu ya. Diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam untuk semua-muanya aja, Bang Dani.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Hari ini tadi Bang Dani mati lampu juga di sini.
0: Oh, mati ya. Lampu ya, Bang ya. Dari jam berapa itu, Bang?
1: Mulai jam 11.
0: Oh, mulai dari jam 11.
1: Baru nyala lagi.
0: Baru nyala dari sekarang?
1: Iya, baru nyala.
0: Iya.
1: Saya takutnya kalau lewat ruang rindu, wah. Kayak malam tadi itu. Mungkin mati lampu juga di studio malam tadi ya.
0: Iya, dari sampai jam 9 aja, Bang. Kebetulan ruang rindu.
1: Tiduran itu, nak. Dengar ruang rindu. Ya, baru malam ini ya, dengar lagi. Jangan-jangan seperti itu. Ya, dalam perasaanku. Okay. Kalinya pas jam 8 tadi, nyala sudah lampunya.
0: Iya.
1: Ya, salam untuk semuanya aja, Bang Dani. Sekian dan terima kasih. Untuk Bang Daninya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin. Iya. Ya,
1: selamat malam.
0: Oke, terima kasih buat Bang Putraku Setia yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Ani ya yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Malam.
1: Gimana kabar Bang Dani?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya ini?
1: Alhamdulillah dengan baik, saya selalu.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik Mbak Ani, mau request lagu apa nih malam ini?
1: Setulus hatimu semurni cintamu. Penyanyinya Ari Kusmiran.
0: Setulus
1: hatimu semurni cintamu.
0: Semurni cintamu Ari Kusmiran ya, benar?
1: Iya.
0: Oke, siapa salam?
1: Ada, ya?
0: Ada lagunya.
1: Iya. Siapa salamnya yang sudah gabung tadi ya? Heeh. Bapak Pratusut, selamat malam. Terima kasih selalu, terima kasih sudah menyertai. Nah, siapa salam juga buat seluruh pendengar setia RI Sindawar atau terkecuali yang sedang menonton pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam. Semoga terhibur dan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Abang Daninya, selamat bertugas ya Bang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga sehat, selamat sampai di rumah. Amin.
0: Amin, amin Mbak Ani.
1: Lagunya ditunggu ya Bang.
0: Iya, ditunggu ya Mbak Ani ya.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih, sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Eh, enggak. Takjub aja nih, pekarang rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo, tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan. Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng 3 selap-selip seenaknya, terus nerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
5: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu, di sesi Senawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an. Dan sebelum kita mendengarkan info-info pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Vivi Gaskin membuka babak baru perjalanan musik dengan menghadirkan mini album atau EP terbaru bertajuk Salute from VW Gaskin. Putar waktu kembali, karya ini menjadi kelanjutan dari proyek Salute 290S yang sebelumnya dirilis pada tahun 2018.

MV tersebut berisi 5 lagu populer dari sejumlah band yang menjadi bagian dari perjalanan musikal para personel PW Gaskin. Kelima lagu itu adalah Piknik 72 milik Naib yang dirilis pada tahun 29 Agustus, Terbang dari Gigi pada 5 September, Aku Ingin dari Rip pada 12 September, Bermimpi milik Best Jam pada 19 September, serta Konservatif dari The Adam pada 26 September.

Vokalis sekaligus gitaris PW Gaskin, AI, mengatakan proyek terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari konsep Salutu 90S. Namun kali ini mereka tidak membatasi pilihan lagu berdasarkan periode tahun tertentu nih pendengar. Lagu-lagu yang dipilih merupakan karya dari band yang pernah mereka idolakan dan didengarkan saat tumbuh besar. Proses pengerjaan EP berlangsung sekitar 1,5 bulan. Meski relatif singkat, proses pemilihan lagu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.

permainan dan sudah gurau belaka. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sesalkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Yah, Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi maaf ya, nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

0: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
1: Loh, kok foto aku sih?
2: Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
4: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Ih, apa-apaan sih Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto Mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kita setiap orang insya Allah sudah tahu apa hari kiamat itu. Bahkan walaupun nama-nama kiamat itu banyak, namun yang sudah terkenal yaitu disebut dengan hari kiamat. Sebagai orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengimani, mempercayai bahwa ada hari akhir atau hari kiamat. Jadi kalau sekarang bumi, matahari masih berputar dengan normal, belum disebut hari kiamat. Tapi pada saatnya terakhir nanti, matahari sudah tidak berputar, ya. Terus gunung-gunung akan berjalan bertaburan. Nah, nanti insya Allah kita bahas. Pemirsa, maksud saya pendengar RRI Pro 1 Samarinda, pagi hari ini saya ingin membacakan materi yang diambil dari kitab Tuhfatul Mardiyah. Kitab ini menerangkan tentang kabar-kabar, hadis, ya, dan ayat qudsi. Jadi ada ayat-ayat yang tidak ada di Al-Quran, seperti maksudnya itu firman Allah yang tidak ada di Al-Quran, seperti suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di dalam kitab ini ada keterangan-keterangan yang cukup lengkap, termasuk masalah tauhid dan lain sebagainya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Jadi insya Allah kita bacakan referensi dari kitab ini secara lengkap insya Allah. Namun sebelumnya mari kita tawassul dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in, para wali Allah subhanahu wa ta'ala, pada guru-guru kita yang telah berjasa mengajari kita ibadah, mengajari kita tentang ilmu-ilmu. Dan kita tidak lupa mendoakan kedua orang tua, terutama yang masih ada. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir batin. Dan sudah almarhumin, mudah-mudahan di alamnya mendapatkan rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, salamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak lupa kita Fatihah kepada muallif pengarang kitab ini dan madahibil arba'ah. Jami muallif kutubina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmuslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Babu fi bayani tuli yaumil qiyamati wa sifatihi wa tawahihi wa asamihi. Bab ini menerangkan tentang lamanya hari kiamat. Jadi durasi di hari kiamat itu berapa lama,
nanti insyaallah akan diterangkan wasifatihi dan sifat-sifatnya, kondisinya, keadaannya, watawahihi dan yang menakutkannya, ya huru hara di hari kiamat, wasamihi dan nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu diterangkan sangat banyak namanya. Nah, yang terkenal adalah hari kiamat. I'lam annahu yaumun takifu fihi al-khalaik syakhisatan absaruhum munfatiratan qulubuhum la yukallimuna wa la yanduruna fi umurihim. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang di mana makhluk-makhluk Allah, terutama manusia, jin ya, itu sangat ketakutan, sampai diterangkan syakhisatan absaruhum, jadi sampai melotot matanya karena paniknya ya, munfatiratan qulubuhum, juga sangat sedih, hancur hatinya karena panik menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan selama hidupnya di dunia ini. La yukallimuna wa la yanduruna fi umurihim. Mereka tidak sanggup berbicara, tidak bisa mengeluarkan kata-kata, wa la yanduruna fi umurihim. Mereka sudah tidak lagi apa ya, tidak tahu urusannya sudah gitu loh ya. Jadi merasa sangat takut, merasa sangat ya panik tadi, sehingga mereka sudah tidak tahu seperti apa akan menghadapi persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakifuna salasu mi'ati amin. Berdiri selama 300 salasu mi'atin. Salasu mi'ati amin, 300 tahun. Jadi manusia nanti di hari kiamat akan berdiri ya selama 300 tahun. La ya'kuluna fihi aklatan. Selama itu tidak makan sedikit pun makanan. Wa la yashrabuna fihi syurbatan, dan tidak minum sedikit pun dari minuman. Waqala Al-Hasan, Imam Al-Hasan, Syekh Al-Hasan, beliau berkata, ma dhannuka bi yaumin qamu fihi ala aqdamihim miktar khamsina al-fisanatin la yakuluna fihi aklatan wa la yashrabuna fihi syurbatan. Menurut beliau Al-Imam Hasan, apa angan-anganmu ya, atau dugaanmu, apa yang engkau pikirkan di hari di mana manusia berdiri dengan kakinya selama khomsina al-fasanatin, yaitu 50.000 tahun tidak makan, fihi aklatan wala yashrabuna fi syubatan, tidak makan tidak minum orang berdiri selama 50.000 tahun. Coba kita antri saja, antri di sebuah kantor misalnya, di rumah sakit atau di Dukcapil misalnya, yang kadang-kadang hanya satu jam, rasanya jenuh banget. Maka kata Imam Al-Hasan, apa yang engkau pikirkan ketika seseorang berdiri menunggu
selama 50 ribu tahun tidak makan tidak minum. Hatta idang kotoat anakuhum atosan, hingga sampai terputus tenggorokannya karena hausnya. Naudzubillah. Wahtarqat ajwafihim ju'an, dan terbakar kerongkongannya, ya kan, perutnya karena laparnya. Masya Allah, naudzubillah. Ini kejadian di hari kiamat kelak. In sorofa bihim ilan nari, lalu diberangkatkan ke neraka, ya. Mereka akan berangkat wasukumin ainin aniyah, dan dicekoki atau diminumin dengan air yang mendidih. Jadi sudah menunggu dengan begitu lama kurang lebih 50 ribu tahun tidak makan tidak minum, sambil berangkat ke neraka diminumin atau dicekokin air yang mendidih. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita di hari kiamat mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, selamat dari huru hara, malapetaka, kesedihan, kesengsaraan di hari kiamat. Amin. Pendengar RRI Plus 1 Samarinda, kejadian yang demikian sengsara tadi, ya kan, itu wahada bin nisbatil kafiri, itu dinisbatkan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat akan menjumpai atau mendapati posisi yang sangat menyengsarakan tadi, ya. Dari harus berdiri 300 tahun, ya. Masya Allah, ada menurut Al-Imam Hasan 50 ribu tahun. 50 ribu tahun, ya. Masya Allah, naudzubillah. Itu dinisbatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama suhila antuhihi, ketika beliau ditanya tentang panjangnya hari kiamat. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kondisi orang mukmin saat hari kiamat itu? Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'mini hatta yakuna ahwana minas salatil maktubah. Demi Allah, demi zat yang aku di dalam genggamannya, kata Nabi, sesungguhnya bagi orang mukmin itu la yukhaffafu 'alal mu'minina hatta yakuna ahwana minas salatil maktubah, itu lebih ringan daripada salat, melaksanakan salat 5 waktu. Jadi kita kalau salat kan enggak begitu berat, ya kan, yang dimana dimulai wudu lalu takbir sampai salam itu kan yang kita anggap 5 sampai 7 menit, kalau mungkin lama sampai 10 menit, itu aja. Jadi bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, di hari kiamat itu masalah ringan, begitu ya. Yang tadi sangat berat, sangat sengsara, itu bagi orang-orang yang kafir. Maka kita bagaimana rasanya malasnya beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, ayo kita paksakan untuk kita tunaikan dengan baik, dengan istiqomah, karena di
kita harus ingat, harus sadar bagaimana huru hara di hari kiamat nanti. Nah, dengan kita sudah melaksanakan sholat di dunia ini, maka keberatan di akhirat akan hilang, sehingga menghadapi huru hara di hari kiamat bagi orang mukmin itu lebih ringan daripada kita melaksanakan sholat lima waktu. Maka orang-orang yang mukmin, iman kepada Allah, enggan melaksanakan sholat, ini bahaya ya. Jangan-jangan naudzubillah, jangan sampai nanti di hari kiamat yang akan mengalami bencana yang sangat dahsyat, yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari sholat lima waktu kita tunaikan dengan baik, tepat waktu, dan kita usahakan bisa dilaksanakan dengan sholat berjamaah di masjid, musola, dan sebagainya. Ini tentang lamanya hari kiamat. Wa amma sifatuhu wa dawahihi, adapun sifat-sifatnya hari kiamat dan menakutkannya atau huru hara tadi ya. Faqala Allah Ta'ala, yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan semua perbuatan kita, baik yang kita rahasiakan, kita sembunyikan. Ya. Baik yang disembunyikan maupun yang terang-terangan. Kadang kita itu kan beramal baik, kadang-kadang kita perlihatkan di hadapan orang lain begitu ya, sementara dosa maksiat kita sembunyikan, seolah-olah kita ini selalu perbuatannya baik begitu. Tapi di hadapan Allah di hari kiamat nanti akan semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang perbuatan kita dilihat orang maupun yang kita sembunyi.

dalam Al-Quran bahwa di mana yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, manusia itu akan bertebaran kayak belalang. Jadi Masya Allah, ibaratnya itu sudah tahammur ya, manusia ini sudah tidak tenang. Mereka ribut kepanikannya hingga bertaburan kayak belalang. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus, gunung-gunung pun akan hancur bertebaran seperti kapas yang dibawa angin kayak gitu, yang ya debu-debu yang berkeliaran di udara kayak gitu ya kan. Ya umatan halu kullu murti'atin amma ardu'at, orang yang hamil pun itu tidak sadar ya, sampai apa ya, kullu murdiatin amma ardu'at, yaitu orang yang menyusui ya, sampai lupa dengan bayinya karena ketakutannya. Kita tahu bahwa seorang ibu ya kan itu sangat sayang terhadap bayinya. Bayinya nangis segera ya kan, di apa, diraih, disusui dan seterusnya. Tapi di hari kiamat diibaratkan sudah yang punya bayi itu sudah lupa sama bayinya. Padahal seorang ibu, jangankan manusia, saya melihat binatang-binatang itu induknya senantiasa menjaga, merawat anak-anaknya ya kan. Kayak di Afrika ya, di kita lihat itu bagaimana binatang buas akan memakan binatang-binatang yang lain. Di situ rata-rata induk ya atau ibu hewan ini senantiasa berupaya melindungi anak-anak yang masih balita atau bayinya gitu. Apalagi manusia itu, apalagi seorang ibu. Tapi di hari kiamat karena paniknya, orang yang menyusui pun lupa dengan bayinya. Wadatu ukullu datin dati hamlin hamlaha, orang yang hamil pun akan gugur dan ya akan keguguran karena ketakutannya. Waru annasa sukar wa mahum bisukar, manusia ini terlihat kayak orang mabuk karena kebingungannya, padahal mereka tidak mabuk. Orang kalau sudah panik, sudah bingung, sudah stres, itu kan kelihatan linglung, bahkan kayak orang mabuk begitu. Padahal sesungguhnya mereka tidak mabuk, hanya karena kekhawatiran, ketakutan dan kepanikannya. Walakinna adzaballah syadid, yaitulah siksaan Allah sangat pedih ya. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi, di hari kiamat itu bumi sudah diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi tidak ada lagi nanti di hari kiamat bumi seperti saat ini yang kita pandang enak ya, gunung-gunung dengan pepohonannya, laut-laut dengan air Masya Allah yang indahnya dan seterusnya, pemandangan-pemandangan yang kita nikmati di hari-hari sekarang ini nanti akan hancur dan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Ini hari kiamat. Wassamawatu, begitu juga langit akan runtuh hancur juga ya. Wabarzu lillahil wahidil qahar, ini semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa taral jibala dan jamidatan, wa taral jibala

0: سبوهيا جامدة وهي تم تمر وهي أمير مر السحاب. Jadi gunung-gunung keras, ya kan? Dan akan berjalan. Jadi gunung-gunung itu bisa berjalan. Kalau sekarang kita lihat tegak, anteng, ya kan? Qala al-mu'allif rahimahullah yauma yamna'u fihi al-ma'asi min al-kalam. Dan di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bermaksiat, orang yang ingkar kepada Allah, saat hidupnya akan dicegah untuk bisa berbicara. Mereka orang-orang yang maksiat kepada Allah, yang durhaka, akan diem mulutnya, ya, tidak bisa mengutarakan kata-kata dikarenakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi bisu lah, ya, manusia akan bisu, tidak bisa ngomong apa-apa. Wala yus'al anil ijrami bal yukhalu bin nawasi wal aqdam. Jadi tidak ditanyain dari kejahatannya, tapi mereka yukhalu bin nawasi wal aqdam, akan dipegang, diseret, ya, diikat kakinya dan lehernya, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Itulah hari kiamat yang sangat menakutkan. Maka kita memohon kepada Allah dengan taat, melaksanakan perintahnya, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi, kita diselamatkan di hari kiamat kelak. Adapun wa'amma bayanu asamihi fawwa, wa'amma bayanu asamihi fawwa yaumul kiamah. Adapun nama-nama hari kiamat itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan hari kiamat, wa yaumal hasri. Yaumul hasri, hasri ini artinya prihatin atau bersedih. Jadi tidak ada hari yang kesedihan manusia seperti di hari kiamat. Wa nadamah. Penadamah ini kalau bahasa Jawanya ketun, ya kan? Ketun itu menyesal. Hari dimana menyesal, kenapa gak dulu gak berbuat amal soleh, kenapa dulu aku malas-malas beribadah, kenapa aku dulu gak mau bersedekah. Pokoknya semuanya kesedihan di hari kiamat itu, ya, kepenyesalan di hari kiamat akan selalu dirasakan, ya. Wa yaumul muhasabah. Jadi hari kiamat juga disebut hari muhasabah, yaitu hari di mana manusia akan dibalas semua amal perbuatannya, ya kan. Wa yaumul mas'alah disebut juga hari kiamat dengan yaumul mas'alah. Masalah memang di situ, ya. Wa yaumul munaqasah wa yaumul zilzalah, ya. Wa yaumut tamdamah disebut juga hari kiamat dengan hari tamdamah. Wa yaumul qari'ah disebut juga dengan hari al-qari'ah. Ya, al-qari'ah, mal-qari'ah itu kan di dalam Al-Qur'an. Wa yaumul ghasyah disebut juga hari kiamat itu dengan hari ghasyah, wa yaumud dahiyah, wa yaumul haqqah, wa yaumul sharihah, wa yaumut talaq, banyak namanya. Wa yaumul firaq, hari perpisahan, ya kan? Diterangkan di situ orang tua sudah lupa dengan anaknya. Anaknya lari jika melihat orang tuanya. Teman lari kalau melihat sahabatnya. Pokoknya orang-orang yang dikenal itu akan dia hindari begitu, ya, karena bingungnya saat itu. Ma'udzubillah. Wa yaumud dahiyah, wa yaumul haqqah, wa yaumul sharihah, wa yaumul qisas, wa yaumul hisab. Disebut juga hari hisab, hari di mana hari itu dihitung-hitung oleh Allah semuanya. Ya, dihisab. Di sini sidang wa yaumul azab wa yaumul firar wa yaumul qada wa yaumul jaza, hari pembalasan, wa yaumul buka, hari tangis pernah semuanya manusia nangis di situ, wa yaumul irdu wa yaumul wazni wa yaumul haq wa yaumul ba'd wa yaumul asir wa yaumul yakin wa yaumul masir wa yaumul qatl wa yaumul iraq wa yaumul infitar wa yaumul inkidar wa yaumul ma'ud wa yaumul mashhud. Banyak namanya hari-hari kiamat. Walaisal maksud takrirul asami wal alqa bal ghirdu tambihun ulil albab, disebut-sebutnya hari kiamat, hari yang menakutkan tadi, hari pembalasan dan seterusnya, untuk mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati, tetap istiqomah melaksanakan syariat, dan senantiasa berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, babu fi bayani kaifiyati su'al, yaitu bab menerangkan tentang pertanyaan di hari kiamat. Tafakkar ya miskin fima yatawajjahu alaika minas su'ali safahan min ghairi terjumanin. Jadi di sini menerangkan tentang pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat, di mana di situ fatabsulu anil qalili wal kasir wal kitmir, semuanya perbuatan sedikit, perbuatan banyak, perbuatan yang sangat lembut, ya, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tubbilul malaikatu fayunaduna wahidan, lalu didatangkan oleh Allah malaikat, lalu malaikat memanggil manusia ini wahidan, sendiri-sendiri, tidak boleh ada ditemanin siapa gitu. Ya fulan ibnu fulanah halluma ila mawqifil ardi, wahai fulan bin fulan, datang ke sini. Mawqifil ardi ini ibaratnya persidangan, ya. Itu wa inda zalika tarta'idul faraisu watatoribu aljawarihu, jadi gemetar panik luar biasa anggota badan kita manusia. Wa yatamanna aqwamana yadaba ilan, bahkan karena takut dipanggil malaikat itu, sebagian kaum atau manusia minta aja diperangkatkan ke neraka, enggak usah disidang. Begitu dahsyatnya persidangan di akhirat, di hari kiamat, ya. Sehingga orang-orang yang amalnya buruk ini minta langsung diperangkatkan aja ke neraka. Padahal neraka itu bukan tempat yang nyaman, ya kan. Tapi karena daripada takut menghadapi persidangan, ya kita tahu, lihat orang-orang disidang di dunia aja kayak gitu, padahal yang menyidang hanya sesama manusia, apalagi ini yang menyidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala turadu qabaihu amalihim alal jabbar. Nah, ini waktunya kayaknya sudah sesi tanya jawab atau
1: iya. Baik Ustaz, kita akan jeda dulu. Ya, kita akan jeda dulu. Setelah yang berikut ini kita akan berikan kesempatan dulu kepada pendengar, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan. Baik pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan membacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Quran.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi huru hara hari kiamat. Sudah disampaikan tadi oleh Ustadz A.M. Nur Hasan Minta dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita buka kesempatan, kami buka kesempatan untuk Anda yang bergabung. Silakan bisa digunakan dua line telepon 0541-736566, 743-495 di pesan WhatsApp 081-554-4976. Baik, Ustadz sudah ada penelpon pertama, kita terima dulu ya Ustadz ya.
1: Ya, terima
0: ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tengrati.
0: Alhamdulillah, Pak Nano, silakan Pak.
1: Oke, siap Ustadz, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustadz, seperti yang diuraikan Ustadz itu, mengerinya hari kiamat ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah sholat sama sekali gimana Ustadz? Sedangkan begitu pentingnya ya untuk menghadapi kiamat itu orang yang sholat gitu ya. Jadi seperti apa kejadiannya gitu ya. Barangkali ini ya, dengar teh Ustadz.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang belum tidak sholat sama sekali ya? Baik, kami terima lagi. Berikutnya silakan di lentofon 0541-736566 atau 743-495 untuk WhatsApp 0811-554-4976. Tadi pertanyaan dari Pak Nano, bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali, Ustadz? Silakan.
2: Oke Mbak Rati, terima kasih Pak Nano. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya tentang masalah pentingnya sholat, kata beliau, as-sholatu imaduddin, paman akumah fakut akumaddin, paman tarukah fakut hatamaddin. Jadi sholat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau kita memang merasa agama Islam, ayo dirikan sholat, karena itu tiangnya agama. Jadi sholat itu penentu ibaratnya ya. Kalau bangunan tiang, tidak ada tiangnya, wah rawan kali untuk bisa roboh. Begitu juga agama orang ini, kalau tidak sholat, biar amalnya banyak, itu rawan untuk rusak atau roboh, atau agamanya itu lemah begitu ya. Jadi sholat, karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya ya. Jadi sholat itu memang berat bagi orang-orang yang belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita paksakan, gitu ya kan? Kita paksakan dulu pertama ya kan. Kalau belum sama sekali tidak sholat, ayo kita dari subuh atau maghribnya kan dulu ya kan. Kita ke musola, ke masjid rame-rame dengan kawan-kawan, dengan tetangga, dengan saudara di lingkungan begitu. Iya, insya Allah. Intinya, ya. Memang sholat, makanya Nabi membuat contoh ketika ditanya oleh sahabat bagaimana kondisi orang Islam, orang mukmin di hari kiamat, di mana hari tadi sudah diterangkan sangat ngeri, kata Pak Nano itu ya. Nah itu kata Rasulullah, demi Allah, kalau orang yang mukmin itu tidak lebih berat dari sholat begitu ya, lebih ringan daripada kita melaksanakan sholat wajib atau sholat rawatib. Begitu Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin itu tadi yang mengapa menjadi pertanyaan dari Pak Nano ya Ustaz ya. Karena seperti Ustaz sampaikan tadi, banyak orang yang berpikir yang penting sudah beramal baik tapi tidak melakukan sholat gitu. Yang penting sudah jadi orang baik. Ini mungkin yang juga masih di sekitar kita masih ada Muslim yang berpandangan seperti ini. Baik, 0541-736566, 743-495, silakan di WhatsApp kami, di pesan WhatsApp saja 0811-554-4976. Kami akan masih bersama di Mutiara Pagi. Tadi juga sudah banyaklah disampaikan mengenai huru hara hari kiamat, gambaran yang disampaikan apa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Baik, Ustadz silakan, mungkin ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan tadi.
2: Ya.
0: Apakah masih ada materi yang akan disampaikan? Baik, silakan Ustadz. Nanti kalau ada penelpon kita akan jeda dulu ya Ustadz ya.
2: Oh, gitu, siap.
0: Baik.
2: Ya, jadi kelanjutannya pertanyaan di hari kiamat itu akan detail semua, akan dibuka-bukaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita samarkan. Maksudnya ada kadang-kadang kita di hadapan manusia berbuat amal soleh, sebenarnya buruk begitu. Jadi kita menutupi maksiat dengan kebaikan. Seperti itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dalam persidangan di hari kiamat itu. Apapun yang kita pernah sembunyikan selembut apapun gitu ya, rahasia. Nah, jadi banyak di hari kiamat itu ternyata mereka malu karena sudah menampakkan kebaikan di hadapan manusia, padahal hakikatnya dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya Mbak Ratih yang yang belum disampaikan tadi.
0: Iya. Jadi ini terjadi ya Ustaz ya, dia menganggap di dunia sudah melakukan kebaikan begitu ya, tapi tidak di mata Allah. Baik. Silakan pendengar 0547365666743495 di WhatsApp kami 0811554976. Ini Ustaz, bagaimana kalau metode pengajaran edukasi kita kepada anggota keluarga Ustaz, atau juga guru kepada siswa terkait hari kiamat? Apa yang lebih harus dikedepankan mengenai huru haranya atau betapa mengerikannya hari kiamat, atau justru bagaimana cara meraih surga Ustaz? Ini di antara kedua ini, dalam memberikan edukasi kepada anggota keluarga atau mungkin juga guru kepada siswa, ini mana yang lebih dikedepankan Ustaz?
2: Betul Mbak, jadi untuk agama ini mengajarkan sisi kedua-duanya, artinya fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan orang yang iman kepada Allah itu mesti bisa berbuat baik kepada lingkungan, termasuk kepada pergaulan siapapun, terutama kepada kedua orang tua, keluarga dan tetangga. Ya, ini memang sebuah keharusan bagi orang yang iman kepada Allah. Jadi disitulah disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah, melaksanakan perintah ini bahkan lebih nyaman sebenarnya, ya kan? Ada hubungan kepada sesama manusia. Dalam hal ini ya memenuhi hak-hak tetangga, hak-hak keluarga, hak-hak sesama muslim, hak-hak semua sesama bangsa Indonesia. Jadi orang yang beriman itu akan selalu berbuat baik begitu ya kan, orang berbuat baik. Nah, termasuk itulah yang kita ajarkan kepada anak. Maka tadi disebutkan yang huru-hara di hari kiamat yang mengerikan itu bagi orang yang kafir kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah melaksanakan perintah itu ringan sekali menghadapi hari kiamat kan begitu. Bahkan di dalam kata kelanjutan tadi ada sahabat nanya, waqala Abu Hurairah, ya Rasulullah, hal taro rabbuna yaumal kiamat? Apakah di hari kiamat itu orang mukmin bisa melihat Allah begitu? Kalau di dunia ini kan manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kemampuan, maka tidak dilihatkan oleh Allah. Tapi di hari kiamat Rasulullah ditanya, nanti apa hari kiamat kita melihat Allah? Kata Nabi, hal tadarruna fi ru'yati syamsi fid dhahirati wa laisa dunaha hijabun? Qalu la. Apakah kamu melihat matahari di dunia itu, melihat matahari kamu kesusahan? Apakah ada hijab? Hijab itu apa, ada penghalang kamu bisa melihat matahari? Dijawab oleh sahabat, lah tidak, saya mudah aja, semua orang enggak repot kan melihat matahari. Nah, wallazi nafsi biyadihi la tutruna fi ru'yati rabbikum. Demi Allah, nanti di hari kiamat orang mukmin juga melihat Allah seperti kalian melihat matahari begitu ya kan. Jadi mudah sekali Mbak, ini bagi orang yang beriman. Maka marilah kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama sudah usia 7, mulai 7 tahun wajib kita ajari sholat dengan baik, dengan benar, dengan syarat rukunnya ya, memenuhi tata cara sholat itu sendiri. Kira-kira gitu Mbak.
0: Baik, Ustadz, ini ada penanya di WhatsApp hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, apakah timbangan amal saya akan tetap dipertimbangkan oleh Allah karena saya bertobat ketika fisik saya sudah tidak sehat. Jadi beliau ini sudah tidak seperti saat sehat ya Ustaz ya, bisa beribadah ke masjid dan sebagainya. Apakah Allah akan tetap menerima amal saya baik dari hamba Allah? Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah kembali kepada Allah dengan bertaubat di usia apapun, ya, walaupun di dalam kitab ini juga diterangkan dalam persidangan itu Allah akan nanya, kamu kan sudah pernah saya, kamu kan sudah saya kasih masa muda, untuk apa kamu habiskan masa muda? Begitu, karena masa muda adalah masa yang kuat, yang gagah. Nah di situ kalau dibuat digunakan untuk beramal soleh itu luar biasa semangatnya kan, begitu kan, karena masih sehat masih kuat begitu. Itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa mudamu bukankah aku sudah ngasih kamu harta benda, bukankah aku sudah ngasih kamu anggota badan yang lengkap, untuk apa semuanya itu? Semuanya ditanyakan oleh Allah. Nah ketika ada orang yang sadarnya kembalinya kepada Allah sudah tua atau sudah lansia, itu masih bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena inilah kehebatan keistimewaan umat Muhammad. Jadi walaupun berdosa seperti apa ya kan, besarnya banyaknya, tapi ketika kita mengatakan kepada Allah yang sungguh-sungguh disebut dengan taubatan nasuha, artinya sudah tidak kembali lagi, tidak bermaksiat lagi, tidak ingkar lagi, maka semua dosa-dosanya karena tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap bersyukur ibu atau bapak yang sudah di masa usia lansia tapi bisa kembali kepada Allah. Orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh meninggalkan semua keburukannya ya, kegiatannya dan ganti kebaikan ketaatan kepada Allah, maka dosa-dosa yang lalu insyaallah diampuni. Ta'ala seperti orang tidak punya dosa.
0: Begitu. Masya Allah, demikian hamba Allah yang bertanya. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ustaz tadi menyampaikan nama-nama hari kiamat dan dahsyatnya siksaan, dan ini merupakan rukun iman yang kelima. Tapi saat ini banyak sekali kemaksiatan dan kezoliman, apalagi sebagai sebagian pejabat. Apakah berarti pejabat ini tidak takut dengan balasan hari kiamat Ustaz? Apakah mereka bisa dikatakan tidak beriman? Baik, Ustaz, dari Pak Ahmad ya, di pesan WhatsApp, silakan Ustaz.
2: Oke, Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Jadi ilmu semua orang mengetahui ya kan, orang yang beriman kepada Allah itu orang yang mempunyai keyakinan bahwa ada Allah ya kan, yang menciptakan langit bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya kan, iman kepada Allah, kitab Allah, rasul, termasuk hari kiamat dan seterusnya, itu secara akidah begitu. Namun secara pekerjaan atau amaliyah perbuatan, nah itu tergantung. Jadi banyak orang yang itu tadi kadang pintar ya kan, tapi karena situasi yang sehingga melupakan diri ya, dirinya lupa sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia mengerti itu, tapi tidak mampu untuk menjalankan amanah begitu ya kan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna aradnal amanata alas samawati wal jibali fa abaina. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran diterangkan, aku telah menawarkan amanah kepada langit bumi, gunung-gunung ya kan, samawatul ardu wal jibal, tapi mereka enggan menerimanya. Fa abaina wa asfaq. Jadi mereka takut ya, bukan enggak taat kepada Allah. Bumi, langit, gunung-gunung ditawari untuk bisa mengemban khalifah, menjadi menerima amanah dari Allah, ini mereka takut. tidak bisa mengemban amanah itu, maka mereka menolak. Fahamalahal insan, ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup, saya siap waktu itu, ya kan. Maka disitulah manusia ini sebenarnya kan manusia yang lemah, ya, makhluk yang lemah, suka tidur, suka malas, suka makan dan seterusnya. Tapi ditawarin menjadi khalifah, sanggup, kata Allah. Maka di dalam akhir ayat itu Allah innahu berfirman, innahu kana dzuluman jahula, memang manusia itu apa ya, bungol gitu ya, bodoh itu, kata Allah ini, ya kan. Dan mendolimi dirinya sendiri, berbuat dolim. Artinya ya itu tadi. Makanya kadang-kadang kita melihat mau pilkada atau mau pilihan apa saja, ya kan, itu orang bersemangat, insya Allah saya amanah, saya siap. Tapi pada saatnya itu, jadi ya kita doakan aja. Saya pribadi pun mungkin tidak mampu bila mengemban amanah yang besar yang kita, ya. Jadi kita doakan aja. Bagaimanapun umat Muhammad, mereka adalah saudara-saudara kita. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Ratu.
0: Baik, jadi memang Allah sudah gambarkan ada umat yang seperti ini ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ahmad dalam sesi Mutiara Pagi kali ini. Mohon berkenan menutup acara dengan doa, silakan Ustadz.
2: Alhamdulillah, para pendengar RRI Bro 1 Samarinda, pagi hari ini kita sedikit kaji, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita selalu ingat bahwa akan ada hari kiamat di mana kehancuran bumi, langit dan seterusnya ini, dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia. Maka marilah kita berhati-hati, kita berupaya dan berusaha untuk lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hina faqrina wa hayati ruhina wa huda qalbina wa syarhi sudrina wa najatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina ila siratal mustaqim bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan atau kekurang sopanan atau

Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan Semangat Pagi Senawar.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan

Muhammad Husain Tamrin atau MH Tamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Tamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Tamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah MH Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati

0: tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Dan pendengar, itulah sejumlah beberapa lagu yang kami hadirkan di akhir pekan pagi ini, dan semoga bisa menambah semangat di akhir pekan Anda yang sedang berlibur ya di akhir pekan ini. Mungkin Anda yang juga baru saja berkunjung ke Kutai Barat, selamat menikmati dan selamat berlibur ya aja buat Anda bersama keluarganya. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan beberapa lagu pendengar di Sendawar pagi ini, dan rangkaian Sendawar pagi nanti kita akan lanjutkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 26 September 2026.
1: Tratt ini dipersangkakan melanggar pasal 122 terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggal.
2: Stunting di Kalimantan Timur masih di sedikit di atas ambang nasional.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Penyidik kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal investasi. Berikut laporannya.
3: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan

0: Kan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
1: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122. Jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya. Saya sampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya. Yang bersangkutan adalah investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
0: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
1: Oke, dari penelusuran tim penyidik yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Sus yang ini pertama kali Balikpapan.
0: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendidikan gratis bagi pelajar di wilayah pedalaman sebagai upaya menuntaskan permasalahan anak putus sekolah di wilayah Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menuntaskan persoalan anak putus sekolah melalui program pendidikan gratis yang menyasar pelajar hingga masyarakat di wilayah pedalaman. Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan. Program itu diberikan melalui beasiswa gratis POL yang mencakup pembiayaan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi pelajar dari daerah terpencil dan keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi biaya pendidikan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan program beasiswa gratis POL hingga perguruan tinggi. Program tersebut mencakup pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT, sehingga mahasiswa penerima manfaat tidak perlu lagi memikirkan biaya kuliah setiap semester hingga menyelesaikan jenjang pendidikan. Selain meringankan beban keluarga, program tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan pelajar setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah. Dengan dukungan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi ini, pelajar memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan minat bidang yang dimiliki.
4: Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kita sudah membuat satu program, yaitu program gratis pol, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita, mulai dari semuanya mendapatkan hak yang sama, gratis UKT pada saat mereka berkuliah di universitas di dalam lingkup Kalimantan Timur, supaya mereka bisa bersekolah dengan baik.
3: Pemerintah berharap program gratis POL dapat menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai anak putus sekolah di Kalimantan Timur. Dalam jangka panjang, program tersebut ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat kembali berkontribusi dalam membangun Kalimantan Timur, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih 22,2%. Pemprov Kaltim menargetkan angka tersebut turun menjadi 18,4% pada akhir 2026 dengan memperkuat intervensi di daerah. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penanganan stunting dengan memperkuat intervensi pada keluarga yang memiliki risiko tinggi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyebut angka 22,2% menunjukkan penanganan stunting masih menjadi pekerjaan besar karena target pemerintah provinsi adalah menekannya di hingga 18,4% pada akhir 2026. Dan percepatan dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya menyasar gizi tetapi juga kondisi lingkungan dan kehidupan keluarga. Intervensi mencakup pemenuhan gizi, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi akses air bersih, edukasi serta penguatan ekonomi keluarga. Pemprov Kaltim juga menargetkan penambahan 5.669 orang tua asuh untuk memperkuat dukungan bagi balita dan keluarga rentan stunting.
6: Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah baik, langkah nyata dari dalam rangka untuk mengentaskan stunting yang ada di Kalimantan Timur ini. Sen, jadi kita harus menurunkan masih sedikit di atas batas ambang nasional dan kita ingin dia turun. Nah, ini gerakan yang harus segera kita jalankan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan anak-anak kita semua.
5: Kondisi stunting antar wilayah di Kalimantan Timur juga masih berbeda, sehingga intervensi didorong lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim menekankan data keluarga berisiko harus menjadi dasar penentuan program agar intervensi tepat sasaran dan tidak terhenti pada kegiatan seremonial. Target 18,4% pada akhir 2026 menjadi tolak ukur percepatan penanganan stunting di Kaltim dengan penguatan kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
2: Krisis air akibat kemarau ekstrim mengancam kebun hortikultura seluas 10,5 hektar di kawasan Waduk Manggar Balikpapan karena mengalami gagal panen hingga 70%. Berikut laporan selengkapnya.
0: Krisis air akibat kemarau ekstrim mengancam kebun hortikultura seluas 10,5 hektar di kawasan Waduk Manggar Balikpapan mengalami gagal panen hingga 70%. Kekeringan parah menyebabkan komoditas andalan seperti tomat dan sawi mengalami penurunan produktivitas drastis. Kebun yang menjadi pemasok sayur dan buah untuk sejumlah hotel serta retail modern di Balikpapan bahkan terancam kehabisan cadangan air baku. Seiring menyusutnya, dua kolam penampungan utama yang diprediksi mengering total dalam waktu 2 pekan ke depan. Kondisi tersebut memaksa pengelola membiarkan lahan siap tanam terbengkalai dan hanya mengandalkan sumur bor sedalam 50 meter untuk menyelamatkan tanaman yang tersisa. Hal ini disampaikan oleh salah satu petani Kota Balikpapan yang juga pemilik kebun Pak Agus, Agus Basuki.
7: Nah, ini beberapa lokasi bisa kita lihat titiknya ini ada tanaman tomat yang kondisinya cukup memprihatinkan ya. Waktunya berproduksi karena memang keterbatasan air walaupun kita lakukan penyiraman 3 hari sekali karena kita bergilir dengan tanaman yang lain ya. Dampaknya seperti ini, tidak mampu memberikan pertumbuhan dan pembuahan yang baik ya. Boleh katakan ini 70% gagal gitu ya. Tanaman sawinya juga demikian, seperti di sana itu juga mengalami kondisi kekurangan air ya.
0: Menurut pantauan di lapangan, daya tahan tanaman sayur diperkirakan hanya sanggup bertahan 2 pekan lagi, sementara tanaman buah diproyeksikan bertahan maksimal 1 bulan. Dampak kekeringan tahun ini dinilai setara dengan peristiwa kemarau ekstrim yang melanda pada 2015 silam.
7: Nggak bisa ngairi lagi ke kolam kita kering ya, sudah selesai. Tapi tanaman buah-buahan ini insya Allah masih bisa bertahan.
0: Menghadapi kondisi krisis tersebut, petani berharap pemerintah segera mengambil langkah intervensi konkret melalui modifikasi cuaca atau hujan buatan serta mempercepat pembangunan embung strategis demi menjaga ketahanan pasokan pangan lokal di Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Setelah hampir 2 bulan dilanda panas dan kering, hujan deras akhirnya mengguyur kota Samarinda pada Jumat siang. Hujan ini disambut gembira karena membawa harapan akan udara yang lebih bersih setelah kabut asap sempat menyelimuti kota tepian. Kita simak laporannya.
8: Setelah hampir 2 bulan dilanda cuaca panas dan kering, kota Samarinda akhirnya diguyur hujan deras pada Jumat 25 September sekitar pukul 13.40 WITA. Turunnya hujan disambut gembira masyarakat yang selama ini merasakan dampak kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, hujan turun secara merata di sejumlah wilayah, di antaranya Jalan Pangeran Suryanata, Jalan Kadri Oning, Jalan Perjuangan, Jalan PM Nur, Jalan Lambung Mangkurat, dan M. Yamin. Derasnya hujan membuat warga harus mengenakan jas hujan dan berteduh di tepi jalan. Namun, ada pemandangan menarik ketika beberapa masyarakat justru keluar dari gedung dan mengabadikan momen yang telah lama dinantikan. Salah satunya seperti Jenny, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda yang langsung berlari keluar ketika melihat hujan turun.
9: Soalnya di Samarinda ini udah lebih dari hampir 3 bulan ya, tuh gak hujan, panas, kering, terus tiba-tiba hujan deras, tuh seneng banget rasanya. Kayak kembali lagi kayak Samarinda yang sebelum-sebelumnya gitu, seneng banget pokoknya. Udaranya jadi lebih fresh lagi gitu. Harapannya mungkin udaranya kan lebih bagus lagi, mungkin menghilangkan kabut asap yang setebal itu. Kan kasihan ya orang-orang jadi sesak napas, jadi udaranya lebih sehat lagi.
8: Jenny yang tinggal di kawasan Sambutan mengatakan wilayah tempat tinggalnya juga sempat diguyur hujan meski hanya gerimis. Namun ia mengaku bersyukur karena kabut asap di kawasan Sambutan mulai berkurang. Turunnya hujan pada Jumat kemarin siang pun menjadi momen yang disambut penuh masyarakat yang berharap kualitas udara semakin membaik dan aktivitas dapat kembali berlangsung lebih nyaman. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan bantuan beras kepada 25.000 keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kita simak laporannya.
10: Penerima bantuan beras ini adalah kurang lebih 25.000 kepala keluarga dari 190 kampung dan 4 kelurahan.
11: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu dengan target penerima 25.000 keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Pontus mengatakan, program bantuan beras tersebut menggunakan anggaran APBD Kutai Barat sekitar 6,2 miliar rupiah. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Adolfus menjelaskan bantuan diberikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
10: Karena secara ekonomi, bantuan beras ini akan mengurangi alokasi belanja pangan rumah tangga. Uang yang sedianya digunakan untuk membeli beras, ini bisa dialihkan untuk kebutuhan penting lainnya. Dan dari sisi kesehatan, harapan kita dengan kualitas beras yang baik ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan kalori keluarga. Harapan kita dengan bantuan ini dapat menekan angka kemiskinan. Intervensi ini menjadi bantalan pengaman sosial agar warga yang berada di garis kemiskinan tidak merosot lebih dalam.
11: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, bantuan beras merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
12: Bantuan beras ini merupakan bentuk kesederhanaan bantuan dan kepedulian pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap masyarakat yang sedang kesulitan.
11: Hingga akhir September ini, pemerintah telah menyalurkan sekitar 83 ton beras kepada masyarakat kurang mampu di 93 kampung pada 16 kecamatan. Dinas Sosial juga melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan penerima bantuan agar penyaluran beras berikutnya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Andras Trisno, RRS Nawar melaporkan.
2: Pelestarian adat dan budaya di Kutai Kartanegara terus didorong untuk memperkuat identitas daerah sekaligus membuka ruang bagi generasi muda dan pelaku seni. Kita simak laporannya.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Heriansyah yang juga bergelar Pangeran Notonegoro mengapresiasi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan adat dan budaya daerah. Hal itu disampaikannya pada saat pembukaan pentas seni dan bazar UMKM yang berlangsung 20 hingga 27 September 2026. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem budaya agar pelestarian adat dan tradisi tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan seluruh masyarakat.
14: Kita harus bangga dengan adat dan budaya kita. Dengan adanya kita menjaga dan melestarikan budaya kita, ini akan menumbuhkan sebuah ekosistem budaya yang tidak hanya dimiliki oleh sekelompok saja, tetapi seluruh masyarakat ikut merasakan bagaimana dampak dari ekosistem budaya itu.
13: Upaya pelestarian budaya juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi para pelaku seni sekaligus mendorong anak-anak muda Kutai Kartanegara untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi diri tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Heriansa mengingatkan kemajuan zaman dan perkembangan modernisasi tidak harus membuat generasi muda melupakan adat dan tradisi. Sebaliknya, budaya lokal dapat menjadi landasan untuk melahirkan generasi yang maju dan tetap berakar pada jati dirinya. Dengan demikian, pelestarian budaya diharapkan tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menghidupkan kreativitas, memperkuat kebanggaan daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser optimis pembangunan venue bisa rampung pada Oktober, meski beberapa bangunan sempat mengalami kendala. Berikut laporan selengkapnya.
15: Hingga September ini, pembangunan serta rehabilitasi bangunan atau venue olahraga yang terpusat di Kecamatan Tanah Kroko terus digenjot agar Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 bisa sukses dalam hal penyelenggaraan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Abdi Permana, mengatakan rata-rata bangunan yang baru dibangun ini sudah melebihi di atas 50%. Hanya saja ada yang masih 38%, yakni Gor Sepak Takraw, yang dijelaskan Abdi adanya miskomunikasi sehingga menjadi kendala saat pemasangan kerangka atap yang tidak sesuai dengan bentuk bangunan. Meski sempat terkendala, ia memastikan pembangunan ini bisa dapat kembali berjalan lancar dan rampung pada Oktober nanti.
16: Jadi kaitannya dengan rangka atap yang baru terlihat sekarang naik, yang sudah sekitar separuh lebih rangka atap yang baru naik itu, kesalahannya ketika pabrikasi di Samarinda. Pabrikasi ketika bending atap lengkung kuda-kudanya itu, ternyata ada kesalahan. Akhirnya yang harusnya tinggal pasang harus dirakit ulang, si pabrikasi ulang di sini langsung. Jadi nih, padahal itu secara progres rangka atap dan pemasangan penutup atap itu yang paling tinggi di Watakraw itu, sisi progresnya. Nah, tapi kemarin juga kita sudah komunikasi, kemudian kita panggil dan kita rapatkan termasuk dengan konsultan pengawas, insya Allah tetap sesuai target itu sebelum Oktober akhir bulan itu sudah selesai.
15: Lebih lanjut, Abdi juga menyebutkan, sambil membuat kembali rangka atap yang sempat terkendala, pemasangan yang lain tetap berjalan dengan lancar seperti biasa. Bahkan lantai juga sudah hampir rampung terpasang.
16: Mereka sudah menyampaikan strateginya untuk percepatan. Jadi tanpa menunggu rangka atap dan penutup atapnya terpasang, mereka tetap bekerja untuk pekerjaan yang tidak mengganggu atap. Jadi seperti ngecat, kemudian keramik di teras itu sudah pasang semua malah sekarang. Insya Allah untuk Watakraw sebelum akhir bulan Oktober sudah selesai.
15: Dalam progres pembangunan venue, bangunan lain juga sudah berjalan dan bahkan ada gedung bulu tangkis baru yang mencapai 90% dan tinggal finishing saja. Sementara venue renang kini sudah mencapai 60%, namun sementara sengaja belum dibuatkan tribun penonton karena belum dimasukkan anggarannya. Hanya saja secara fungsional Abdi memastikan venue ini bisa dipakai untuk pertandingan Porprov. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Penyidik kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal investasi. Prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih 22,2%. Pemprov Kaltim menargetkan angka tersebut turun menjadi 18,4% pada akhir 2026 dengan memperkuat intervensi di daerah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan.

memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasila.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga pagi ini menjalani awal yang baik ya, untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Dan terima kasih untuk Anda masih setia bersama RRI Sendawar di 103,3 FM. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Pagi. Tentunya akan hadirkan informasi yang terkini, inspiratif serta hiburan yang menemani pagi Anda hingga rangkaian Sendawar siang nanti. Tetap semangat, tetap produktif untuk hari ini pendengar. Kami akan hadirkan beberapa lagu sebagai mengawali kebersamaan kita.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks

Saudara pendengar, Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar. Pendengar, BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Langit Barito Selatan. BNPB berposko di Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau AMC dengan melakukan persemaian awan di wilayah Barito Selatan. Kepala BPBD Barito Selatan Agus Injulius di Buntok mengatakan berdasarkan informasi pelaksanaan OMC dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Persemaian dilaksanakan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208 SNK dengan kru Kapten Hanif F.O. Taurik. Sedangkan flight science atau tenaga ahli atau peneliti yang bertugas di dalam penerbangan untuk menganalisis cuaca yakni Safilah dan Salsa. Untuk jumlah penaburnya sebanyak 2 orang. Untuk altitude atau jarak vertikal suatu objek di titik dari permukaan laut dengan ketinggian 8.000 hingga 12.000 feet. Dan ia berharap semoga pertumbuhan awan hasil modifikasi cuaca ini mendukung untuk terjadinya hujan di wilayah kabupaten yang berjuluk Dahanai Tuntung Tulus ini. Saudara, inilah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi kebencanaan melansir dari Media Antara, BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Langit Barito Selatan. Tetaplah bersama kami, kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan,